0: Res, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Ti. Lagi nggak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
1: Yuk, tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.
2: Duh, panik.
3: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
2: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
3: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

setelah terbukti menyelundupkan barang terlarang ke dalam penjara. Dan beberapa hal yang termasuk pelanggaran berat tersebut tidak hanya memisahkan PDD dari narapidana lainnya, tetapi juga membuat jadwal kebebasannya itu terancam ditunda. Pemindahan PDD dari sel umum penjara berfasilitas keamanan rendah tersebut dilakukan menyusul laporan investigasi dari NBC News yang membeberkan gaya hidup mewahnya di balik jeruji besi. Kemudian sahabat Pingin FM, ada kabar dari Mark V. Hailey dari Boy Band Westlife itu mengugat seorang dokter bedah di Inggris atas dugaan malpraktik setelah operasi penurunan berat badan yang disebut membuatnya mengalami infeksi parah dan sepsis berulang. Kemudian penyanyi asal Irlandia itu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi London terhadap Nick Carter, yakni dokter bedah yang melakukan operasi tersebut. Masalah kesehatan Mark V. Hailey ini disebut bermula pada Agustus 2020. Saat itu penyanyi 46 tahun ini menjalani laparoskopik ya, yang dimana prosedur untuk mengecilkan ukuran lambung sebagai bagian dari upaya menurunkan berat badan. Yang terakhir sahabat Pingin FM, kabar mengembirakan ini ya dari Taylor Swift yang dimana itu berhasil memenangkan kategori utama MTV Video Music Award atau VMA 2026 yang dimana itu masuk ke Video of the Year atas karyanya The Fate of Ophelia dalam acara yang dihelat di Peacock Theater Los Angeles pada Minggu 27 September malam. Itu selepas menerima piala tersebut dari Snoop Dogg selaku pembawa acara, Swift itu mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh kru yang terlibat dan juga betapa bangganya ia atas karya lead single The Life of a Showgirl tersebut. Dan Taylor juga mention nama Dolly Parton dan merasa beruntung bisa sempat berbagi masa dengan sang penyanyi legendaris.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apa lapar?
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pa. Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pa, kakak tangkap. Lihat deh,
6: tapi jadi kotor, Pak.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
0: Nih, cobain. Semerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
0: Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Pengguna FM Mercury Music Station, Girl With Love, sahabat Pengguna FM, nada-nada cinta dari Rosa bersama dengan Ariel Noah sudah terputarkan ya. Ini ngomong-ngomong tentang cinta gitu ya sahabat Pengguna FM, seperti biasa kita akan membahas kasih sayang antara orang tua dan anaknya di Family Time nanti ya. Tapi sebelum itu nih sahabat Pengguna FM, apakah Anda tipe orang yang tipe orang tua yang memarahi anak itu dengan kata-kata, atau tipe yang ya diem aja gitu ya, meregulasi emosi sendiri dulu nanti baru disampaikan dengan lembut gitu ya, atau secara blak-blakan langsung marah dengan kata-kata yang gimana ya, bisa dibilang nada tinggi agak nyelekit gitu ya. Ini orang tua tentu ingin anaknya itu tumbuh menjadi pribadi yang kuat gitu kan ya. Kuat, mandiri lah, terus juga tahu bagaimana caranya bersikap. Namun tanpa disadari ini beberapa kalimat yang dulu gitu dianggap biasa dalam pola asuh justru bisa membuat anak itu merasa dibandingkan, diremehkan, dan juga tidak didengar. Hal ini itu semakin relevan lagi bagi Gen Alpha zaman sekarang ya, yang ketika mengeluarkan omongan di luar nalar aja gitu yang disampaikan oleh Gen Alpha ini. Karena mereka itu tumbuh di lingkungan digital dan terbiasa menerima banyak informasi sejak kecil ya. Karena itu cara orang tua berkomunikasi ikut berperan dalam membentuk rasa percaya diri, kemampuan mengelola emosi, dan juga kedekatan anak dengan keluarga. Maka dari itu sahabat Pengguna FM, anggun cerita sudah kutip dari popmama.com. Ini ada beberapa kalimat toksik yang biasanya disampaikan orang tua itu tanpa, bukan tanpa sengaja, maksudnya tidak tahu lah ya, ternyata itu bisa berdampak pada Gen Alpha ini gitu. Nah, apa aja tuh kebiasaan kalimat yang orang tua sampaikan dan tanpa disadari ternyata bisa menyakiti Gen Alpha dan dampaknya.
1: Family Time. Family Time.
0: Ibu-ibu dan bapak-bapak di luar sana, ngaku deh, siapa sih dulu yang sering banget diginiin sama orang tuanya? Kamu kenapa ya? Kok gak bisa kayak kakak atau adik kamu gitu loh? Yang ini, kenapa kok kamu gak bisa kayak si anaknya si ibu ini? Nah, ya kan? Kalimat itu tuh bisa membuat anak merasa dirinya tuh kurang dibandingkan saudara sendiri. Ini mungkin biasanya terjadi karena ya dulu pernah disampaikan seperti itu gitu ya oleh orang tua. Secara tidak sadar kebawa gitu kepada kita yang sudah jadi orang tua sekarang, kepada anak kita. Nah, jadi ini bahaya loh sahabat Pengguna FM. Jadi ini membuat si anak itu bisa membandingkan dirinya dengan saudara sendiri atau mungkin orang yang kita bandingkan itu gitu. Jika sering diulang, anak bukan hanya kecewa terhadap dirinya tetapi juga bisa mulai melihat kakak atau adik atau siapapun itu sebagai pesaing. Akibatnya hubungan antar saudara itu berisiko dipenuhi rasa iri, minder, dan juga kebutuhan terus menerus untuk membuktikan diri. Nah, pada anak itu efeknya perbandingan ini juga bisa terasa lebih kuat karena mereka sudah terbiasa melihat pencapaian orang lain lewat media digital sejak kecil. Jika di rumah mereka juga terus dibandingkan, anak itu bisa makin mudah mengukur rasa ya harga dirinya itu dari prestasi orang lain, bukan dari perkembangan dirinya sendiri. Terus yang kedua nih sahabat Pengguna FM, kalimat toksik berikutnya yang disampaikan orang tua biasanya, kamu loh udah besar jangan nangis ya. Nah ini ya, menangis itu adalah salah satu cara untuk mengekspresikan emosi. Jadi ketika anak terus diminta berhenti menangis tanpa dibantu memahami perasaan, ia bisa belajar bahwa sedih, kecewa, atau takut adalah emosi yang tidak boleh dilanjutkan atau ditunjukkan gitu ya. Untuk anak Gen Alpha zaman sekarang sahabat Pengguna FM, jangan sampaikan seperti itu ya. Karena hidupnya itu sudah berada di lingkungan yang banyak stimulasi dan juga tekanan sosial sejak dini. Kemampuan mengenali emosi itu justru penting, dan jika ekspresi emosi sering ditekan, anak itu bisa kesulitan menjelaskan apa yang ia rasakan dan memilih memendam perasaan sampai akhirnya muncul dalam bentuk marah, menarik diri, dan sulit mengatur emosi. Yang terakhir, kalimat toksik berikutnya yang sering kita dengar dan sangat tidak dianjurkan disampaikan untuk gen alpha ya. Masa gitu aja gak bisa sih? Nah, ini sering nih ya. Ucapan ini tuh bisa terdengar seperti kritik terhadap kemampuan anak, bukan terhadap tugas yang sedang dikerjakan. Padahal anak usia sekolah itu masih dalam proses belajar ya, dan wajar saja kalau misalnya melakukan kesalahan berkali-kali sebelum menguasai sesuatu. Nah, jika terlalu sering nih Sobat Penyina FM mendengar kalimat tersebut, si anak ini bisa takut mencoba karena khawatir kembali dianggap tidak mampu. Pada gen alpha yang terbiasa melihat hasil instan gitu instan di dunia digital zaman sekarang, orang tua itu justru perlu menguatkan proses belajar agar anak memahami bahwa kemampuan dibangun lewat latihan, bukan harus langsung berhasil sejak percobaan pertama.

Sweet Music Station, Grow With Love, sahabat Win FM, masih bersama Anggun Zenita yang menemani Anda di Mutiara Pagi Weekend hari ini. Yang baru bergabung, selamat bergabung. Makin siang ya ini ya, harusnya makin rame nih. Oh iya bener nih, makin rame ya. WhatsApp saya, bentar saya scroll dulu ke bawah. Tadi ada yang belum saya sapa soalnya ya. Kita baca dulu dari pesan yang paling pagi dulu. Gus, tadi udah lah ini. Oh, ada Deva. Hai Deva, selamat pagi. Terima kasih ya sudah menyapa hari ini di Mutiara Pagi Weekend-nya. Lengkap dengan requestannya tadi, Everything You Are dari Hindia sudah terputarkan. Semangat siarannya buat Kak Anggun. Thank you buat Deva, happy weekend. Terus buat Putu Oki juga tadi lagunya sudah terputarkan. Oma Esther juga, bukan Oma Esther, ini Mbak Esther ya, sudah terputarkan tadi. Terus ada Fapang Bilkis nih, sahabat Pingin Ava menyapa hari ini di Studio Dirman. Stay tune-nya. Request lagunya Shasha yang If You Believe sudah masuk ke playlist, sudah terputarkan juga. Salam buat all crew Pingin FM ya. Terima kasih. Terus ada Kenzo, hai. Mau request lagunya Hey There Delilah, sudah terputarkan tadi ya lagunya. Ternyata itu lagu lama ya, saya baru tahu tuh. Keplay di sini, makanya saya baru tahu, sempat dengar gitu ya. Cuman keluaran kapan itu sayangnya enggak tahu. Ternyata udah lama, itu tahun berapa ya tadi ya. Kenzo yang request kan. Itu tahun 2006 ternyata loh, sahabat Pingin FM, dari Plain White TS sudah terputarkan tadi. Thank you ya buat Kenzo ya. Terus ada Abah Waishel juga tadi sudah. Terus Budayu, masih stay tune ternyata nih. You welcome buat Anggun Zenita, katanya pretty girl. Thank you Budayu. Terus ada Gede Arimbawa juga hari ini menyapa, hadir. Siap ya, thank you. Oh, ada Widi di Tokyo juga menyapa hari ini. Selamat bertugas, salam rahayu. Rahayu mewali buat Widi ya. Happy weekend. Terus ada Wayan Widiyati hari ini menyapa Anggun Zenita juga dengan requestannya itu Michiko. Yang apa itu Michiko? Mau request lagunya Michiko aja. Oke, kirim salamnya buat semua sahabat Pingin FM. Buat Kak Anggun semangat siarannya katanya. Thank you ya buat Widiyati. Oh, yang Jason Derulo. Oke, ditunggu ya. Lagunya saya siapkan dulu. Terus di Telegram. Oke, udah semua nih sahabat Pingin FM. Oke deh, karena sudah semua saya sapa. Buat Wayan Widiyati ditunggu lagunya sebentar lagi ke play. Dan buat sahabat Pingin FM yang baru bergabung, mau request lagu favorit silahkan lewat WhatsApp atau di Telegram di 0811 393 494. Boleh di Instagram dan juga di fanpage Facebooknya di at Pingin FM Bali, di X-nya itu di at Radio Pingin FM. Buat Anda yang mau follow TikTok kita boleh banget ya di at Pingin FM Bali, I-nya 2 di belakang. Dan streaming radionya kita, Anda tidak hanya mendengarkan radio di perjalanan di dalam mobil aja ya, bisa dengerin di rumah, di mana saja, di kantor juga bisa. Streaming online di live.radiopinginfm.com.

0: But have you ever met Jenny, Jenny, Jenny? It's Jenny, Jenny, Jenny, Jenny.
1: October, grow with love.
2: Cepat bisa jalan, cepat bisa bicara, cepat bisa membaca, cepat pintar. Kadang kita itu terlalu fokus pada seberapa cepat anak mencapai sesuatu. Padahal masa kecil bukan perlombaan. Kenali prosesnya, dampingi perkembangannya, dan nikmati semua tahapnya. Karena mereka hanya akan menjadi kecil satu kali saja.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantes. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course, apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: FM Mersun Music Station Grow with Love's Dance Stereo dari Madonna. Madonnanya ada Madonnanya dulu ya. Madonna mengajak kita dance pagi-pagi ini sahabat PN FM. Tapi kali ini Anggun Zerita tidak mengajak Anda dance dulu ya. Kita mau bahas lagi nih di Family Time nanti. Ini hal yang sebenarnya ya, apalagi terutama di Bali gitu kan, sering sekali terjadi dan mungkin Anda merasa tidak asing. Biasanya ya, anak laki-laki itu sering sekali dimanja, namun anak perempuan justru dipaksa untuk dewasa. Nah, relate tidak Anda nih, sahabat Pingin FM? Mungkin para perempuan di luar sana merasa kayak, ih gue banget itu Gun, kayak gitu, ya kan? Nah, tapi sahabat Pingin FM, supaya ini tidak terus berulang gitu ya, kita akan bahas nih, hal ini tuh masih banyak terjadi pada keluarga di Indonesia. Di Bali juga masih banyak gitu kan, anak perempuan itu dituntut untuk selalu mandiri, cepat dewasa, mengerjakan pekerjaan rumah, terus hingga menanggung beban emosional. Nah, ini nih sahabat Pingin FM, sementara anak laki-laki justru lebih dimanja, ya boleh berleha-leha di rumah gitu ya, bahkan ya selalu diberikan keinginannya itu. Fenomena pengasuhan yang timpang ini itu seringkali memicu tanda tanya besar. Apa sih sebenarnya alasan dibalik perbedaan perlakuan itu gitu kan? Nah, untuk itu bagi para ibu dan ayah, hubungan dengan anak perempuan itu seringkali menjadi cerminan dari diri sendiri di masa lalu ya, khususnya buat para ibu nih biasanya gitu ngerasakan secara tidak sadar luka yang belum sembuh, mimpi yang sempat gagal, hingga rasa sakit masa kecil itu dipendam sendirian dan diproyeksi kepada anak perempuannya. Akibatnya anak perempuan itu seringkali dibebani dengan standar ketangguhan yang berat, seolah-olah mereka harus kuat menanggung berbagai ekspektasinya. Untuk itu nih sahabat Pingin FM, buat Anda yang punya anak perempuan dan laki-laki, itu apakah Anda pernah memperlakukan mereka secara berbeda enggak sih?
1: Family time. Family time.
0: Biasanya yang membuat itu adalah tuntutan berbeda berdasarkan gender ini ya. Di berbagai keluarga, anak perempuan itu sering sekali dituntut untuk lebih cepat dewasa, lebih sering dikritik dan dipaksa untuk selalu mengalah dalam banyak situasi gitu. Sebaliknya si laki-laki ya justru mendapatkan perlakuan yang jauh lebih istimewa serta jarang diberikan tanggung jawab rumah tangga yang berat. Perbedaan perlakuan yang sangat kontras ini itu sudah sering ditemukan sejak anak-anak masih berada di dalam usia pertumbuhan loh. Jadi pola asuh yang tidak setara ini secara perlahan membentuk karakter anak dengan beban mental yang berbeda-beda pula. Jadi ketimpangan ekspektasi sejak dini ini kerap menciptakan tekanan psikologis yang tersembunyi pada diri seorang anak perempuan loh sahabat Pingin FM. Maka dari itu ya, sebagai orang tua penting sekali untuk menyadari dampak jangka panjang dari diskriminasi peran berbasis gender di dalam rumah. Kemudian biasanya itu juga bisa membuat luka emosional antar generasi. Ini penyebabnya gitu ya, misalnya Anda memperlakukan seperti itu kepada anak-anak, anak Anda one day nanti ketika dia sudah punya anak itu bisa berlanjut terus gitu. Nah, perlakuan yang sangat personal penuh kritik serta ekspektasi pada anak perempuan melahirkan luka emosional antar generasi. Para ibu, coba deh yang memperlakukan anaknya seperti itu sekarang, merasakah Anda bahwa dulu saya diperlakukan sama seperti ini oleh orang tua saya gitu ya. Dikhawatirkannya luka ini tuh akan diwariskan secara turun-temurun melalui pola pengasuhannya. Akibatnya anak perempuan tumbuh dengan tekanan batin yang berlapis-lapis, sementara anak laki-laki itu tumbuh dalam lingkungan yang senantiasa dimaklumi. Siklus luka antar generasi ini terus berputar dan mempengaruhi cara pandang anak perempuan terhadap diri mereka.

mereka sendiri hingga dewasa dan memutus rantai luka emosional ini, itu yang paling penting ya, supaya Anda, ibu atau mama di luar sana sudah memberikan pola asuh dan ketenangan batin yang tepat untuk anak. Yang terakhir, nah, peluang memutus rantai luka. Para ibu-ibu, mama-mama merapat ya. Dengan menyadari adanya pola asuh yang tidak adil antara anak perempuan dan laki-laki, itu merupakan langkah awal yang sangat berharga untuk anak dan juga orang tua. Ini buat Anda yang baru menyadari hari ini, it's okay, belum terlambat kok ya sahabat Pingin FM. Jadi melalui kesadaran penuh, para ibu atau para mama di luar sana mempunyai kesempatan besar untuk tidak meneruskan luka emosional yang sama kepada anak. Jadi proses refleksi diri ini membantu para ibu untuk membiasakan diri juga untuk memisahkan antara pengalaman traumatis masa lalu dengan cara mendidik anak di masa kini. Jadi dengan komunikasi yang lebih terbuka ya, dan empati yang tulus, hubungan antara ibu dan juga anak perempuan bisa menjadi jauh lebih sehat. Percaya deh ya, perubahan pola asuh ke arah yang lebih positif itu juga akan menyelamatkan kesehatan mental anak Anda di masa depan. Jadi mari bersama-sama menciptakan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang gitu ya, tanpa syarat dan juga bebas dari beban luka masa lalu. Itulah kenapa alasannya anak perempuan itu dituntut dewasa oleh orang tua ya. Emang dari generasi ke generasi biasanya setiap anak itu, baik perempuan maupun laki-laki, berhak mendapat porsi kasih sayang, perhatian serta dukungan mental yang adil dan tulus dari orang tuanya. Dengan memutus rantai luka emosional antar generasi, para ibu itu bisa menciptakan hubungan keluarga yang jauh lebih sehat, suportif dan bebas dari beban masa lalu.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wow.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
4: Yeay, aku juara!
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
7: Dari Wingsfood.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

Pengen offer me Rasul Music Station, Grow With Love, Sabar Pengen FM, Nikki dengan You'll Be In My Heart. Sudah terputarkan Sabar Pengen FM menjadi lagu penutup hari ini di Mutiara Pagi Weekend bersama Anggun Zanitanya ya. Thank you yang sudah request, salam-salam, sapa-sapa. Tadi sayang banget ada Deva, itu request lagu Everything You Are-nya Hindia sudah terputarkan, tapi dia katanya gak sempat denger karena sempat keluar mobil. Ya gimana dong itu. Nanti lanjut lagi ya requestnya di Quality Time. Dan buat Widi yang menyapa, happy weekend, terima kasih banyak. Buat Sabar Pengen FM yang lainnya juga, terima kasih banyak. Aku Janita pamit dulu, kita ketemu lagi di jadwal siaran saya berikutnya di Intermezzo Weekend besok ya. Ingat cakap buat Pengen FM, selamat menikmati akhir pekannya dan jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu ya. Stay fit, stay happy.

aku. Pingin FM, your sweet music station, grow with love. Yes, sahabat Pingin FM, ini dia satu lagu dari miliknya Tensi. Ada Jamesy dan juga Naikila dengan Garam dan Madu. Selamat pagi sahabat Pingin FM, Surya Winata hadir untuk pagi ini. Kita ketemu di Quality Time untuk di sesi yang pertama. Sampai di jam 1 siang, saya bakal temani Anda sahabat Pingin FM menikmati weekend atau mungkin lagi Anda di rumah. Ya, pokoknya berakhir pekan memperbaiki mood dulu untuk hari Senin udah mesti balik lagi kerja kan. Jadi nikmati hari Sabtu dan Minggu Anda ini dengan orang-orang yang Anda sayangi. Sambil Anda request lagu, sambil kasih tahu lagu favorit Anda di 0811 393 494. Boleh juga di social media Facebook, Instagram @PinggunFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam Anda.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya. Tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day.

0: dan lain-lain. Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas. Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua. Area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalung. Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng. Area Singaraja, Singaraja dan Seririt. Serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Oktober 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Cafe Dalung, lantai 3, atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Iya, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.

0: Asian Grow With Love. Ini dia Hendrix bersama AJ, juga ada Audrey Nuna dengan Golden. Apa kabar yang request lagu ini? Halo Mbak Tian. Selamat pagi Mbak Tian, terima kasih udah sempat bergabung. Lagu favoritnya udah saya play, thank you banget ya. Juga ada Dimas Satria. Wah aduh, dia lagi mudik nih. Udah nyampe di Petang, malah mungkin udah lebih ya kayak sekarang ya. Udah di Plage kayaknya sekarang ya Dim ya. Oke, hati-hati aja di jalan buat Dimas Satria sama Cokis ya. Dia lagi mudik, lagi mau pulang ke Singaraja. Oke. Michael and Sturok dengan Bring It On. Udah nyanyi tadi. Thank you banget. Happy weekend. Kemudian ada Mbak Dian Kusuma juga, apa kabar? Terima kasih Mbak Dian. Safe Alki mau si Raya. Oke. Itu sudah ya. Udah. Thank you banget ya buat Mbak Dian Kusuma. I love it when you cry. Buat Koko semangat siaran. Ada Aba Waisel juga, apa kabar? Thank you banget. Mbak Iga Pancaneki, apa kabar Mbak Iga Panca? Dia lagi di tempat kerja, saya dikirimin tampilan Excel. Kalau kayak gini aja yang diliatin, kayak kacamata udah pasti bakal harus nambah tuh Mbak Iga Panca. Sarapan part 2-nya tuh katanya, list-list dan kolom-kolom di Excel. Oke. Terima kasih buat Mbak Iga Pancaneki. Ini ada Cokis juga, pengen dengerin Penjaga Hati dari miliknya Nadif Basalama. Oke. Selamat siang Kak Surya. Happy weekend. Happy weekend juga Cokis. Hati-hati aja di jalan ya. Oke, Mbak Dian Kusuma, ternyata setiap okinya belum saya play, belum naik dia. Itu masih di antrian. Jauh ternyata antrian lagu lamanya. Terima kasih ya buat Mbak Dian. Kemudian juga tadi ada Gus Andra, apa kabar? Terima kasih Gus, udah sempat bergabung. Wonderwall dari miliknya Oasis, ditunggu. Thank you banget juga buat Rian Putra, apa kabar? Hugel, bareng sama Ultranet dengan Moving to the Sun. Ditunggu aja, udah saya siapin lagunya. Yang lain, saya yang masih tungguin Anda. Anda bisa WhatsApp, bisa Telegram di 0811-393-494. Boleh juga di semua sosial media Penguin FM Bali.
1: Blast on.
0: Ya, sahabat Penguin FM, untuk Anda sukanya pakai apa? Pakai deodoran atau pakai parfum aja, atau nggak usah pakai apa juga sudah harum. Ya, deodoran dan antiperspiran ini sering dianggap sebagai produk yang sama karena keduanya itu digunakan pada area ketiak, padahal keduanya memiliki fungsi yang berbeda dan dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Memahami perbedaan tersebut juga penting ya sebagai bagian dari perawatan ketiak, terutama jika ingin mengatasi masalah bau badan maupun keringat yang berlebih. Nah, sahabat Penguin FM, saya kutip dari femela.com, deodoran digunakan untuk membantu mengatasi bau badan dan mengurangi atau menutupi aroma yang muncul ketika keringat bercampur dengan bakteri pada kulit. Sementara itu, antiperspiran itu bekerja dengan membantu mengurangi produksi keringat pada area yang diaplikasikan. Nah, jika masalah utamanya adalah bau badan tanpa keringat berlebih, ya deodoran mungkin udah cukup. Sebaliknya, antiperspiran dapat dipertimbangkan jika keringat menjadi masalah utama. Ada pula produk yang menggabungkan kedua fungsi tersebut dalam satu produk.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
5: Bete pak, abis dimarahin bos.
4: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget!
4: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa, Pak?
4: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
4: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
5: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
4: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
5: Oke, Pak.
6: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau teh jus? Mau.
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau teh jus lemon.
10: Kalau aku mau teh jus madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Apel apel.
7: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
8: Asik.
7: Nah, gimana? Enak es tehnya?
10: Enak.
11: Mau dong.
10: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
11: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
7: Mau teh jus lagi?
8: Mau.
7: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
10: Panas-panas enaknya minum teh jus.
11: Semua rasanya enak.
7: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: Penguin News.
1: Penguin News.
2: Gempa bermagnitudo 7,9 mengguncang wilayah selatan Panama pada Jumat 9 Oktober 2026 sore waktu setempat. Otoritas setempat memastikan kanal terusan Panama tetap beroperasi secara normal. Badan Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan gempa mengguncang pada 17.56 lap waktu setempat dengan pusat gempa 10 km dari kota kecil Pitalosa, Arriba di pusat selatan Panama. Guncangan awal diukur pada magnitudo 8, namun direvisi menjadi 7,7. Gempa tersebut tercatat pada kedalaman dangkal 12 km sehingga dampaknya kemungkinan akan lebih parah. Guncangan terbesar dirasakan di negara yang berpenduduk 4,5 juta jiwa tersebut. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Quality Time.

0: Personil Backstreet Boys AJ McLean membuktikan bahwa music dan juga dance sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan karirnya. Hal tersebut kembali terlihat dalam single solo terbarunya Into Your Heart yang dirilis pada 16 September 2026. Lagu ini menjadi bagian dari album mendatang Sex, Love and Money yang dijadwalkan rilis pada 27 November melalui Black Friday. Rilisan ini juga menjadi kelanjutan dari album solo pertama AJ McLean berjudul My Name is Alexander James yang dirilis Januari lalu. 103.6 Your Sweet Music Station Radio Pink Web. October, Grow With Love.
1: Anak mungkin belum bisa memahami semua nasihat kita, tapi mereka melihat apa yang kita lakukan setiap hari loh. Cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menghadapi masalah. Jadi, mungkin salah satu cara terbaik mengajarkan anak adalah dengan menjadi contoh yang ingin mereka lihat.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Fresh single on

Setelah naik daun lewat single Ain't in LA, Adele kembali viral lewat lagu barunya berjudul Nicole Kidman. Yes, Anda gak salah dengar ya. Judul lagu ini memang mirip dengan nama aktris Hollywood peraih piala Oscar Nicole Kidman. Uniknya dalam music video lagu ini adalah menggunakan banyak referensi ke karir sang aktris. Misalnya Moulin Rouge yang merujuk pada film Moulin Rouge rilisan tahun 2001 dan juga Baby Girl yang merujuk pada film Baby Girl di tahun 2024.

FM Your Sweet Music Station, Grow With Love. Ini dia, Tayla, sahabat Pink FM, saya pilihkan buat Anda. Everything goes with blue. Oke, kita masih di quality time ya. Masih di hari Sabtu, 10 Oktober 2026. Mudah-mudahan kabar baik semua, sehat semua sahabat Pink FM. Saya masih akan pilihkan lagu-lagu keren buat Anda, Indonesia dan mancanegara, dari tahun 1998 sampai dengan yang terbaru. Terima kasih buat Harti, Harti yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Save Me Tonight dari miliknya Jennifer Lopez bareng sama David Guetta. Ditunggu, terima kasih banget buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Udah streaming ya, dengerin Pinggun FM Bali. Kemudian thank you banget juga, apa kabarnya untuk siapa nih? Oke, ada Galuh Puspitasari, terima kasih udah sempat bergabung ya. Kemudian gimana kabar juga untuk Caca. Halo Caca, selamat pagi Caca. Thank you banget juga buat Deva, selamat pagi Deva, gimana kabar? Mudah-mudahan kabar baik selalu ya Deva. Thank you banget buat Gustu Raditya juga, apa kabar Gustu? Gustu Raditya dia pengen dengerin lagunya F1 Sevenfold yang Dear God. Oke, hati-hati di jalan kalau selesai kerja siaran dan semangat siaran Koko Surya Winata. Baik, terima kasih buat Gustu Raditya, karya Rahajang Rahina Suci Tumpek Wayang dan Suci Kajeng Klion. Baiklah, terima kasih ya Gustu. Kemudian apa kabar Cokis? Tadi Cokis sudah sempat bergabung juga, dia lagi di jalan, lagi pulang kampung. Lagunya Nadi Basalama dengan Penjaga Hati. Makasih kakak, happy weekend juga Cokis. Bawayan Widiati apa kabar? Michiko, ditunggu ya. Kirim salam buat semua sahabat Pinggun FM, buat Koko semangat siaran. Terima kasih Mbak Wayan Widiati. Apa kabar Mbak Romi? Halo Mbak Rom, selamat pagi. Yes, pagi Koko, Romi di Jimbaran. Mau request lagunya MMG-nya Naikila. Oke, MMG, main-main gue. Semangat Koko, sehat, bahagia, kaya raya. Baik, terima kasih Koko, terima kasih Mbak Romi. Ada Mbak Iga Pancaneki ya, lagunya GAC, lagu hari ini. Baiklah, tadi sudah ya, udah nyanyi lagunya. Utang saya masih di lagu Naikilanya Mbak Romi tuh, yang belum. Juga lagunya Gustu Raditya. Lagu yang Mbak Wayan Widiati juga belum ya, sabar. Aba Waisal, apa kabar? Dari seputaran Samplangan Gianyar juga ada menyapa saya. Mbak Dian Kesuma, selamat pagi Mbak Dian. I love it when you cry. Dari Steph Aoki bersama Moksi Raya. Mbak Tian juga gimana kabar Mbak Tian? Hendriknya sudah nyanyi dengan Golden. Thank you banget. Ada Dimas Satria juga, dia lagi di jalan tadi. Thank you banget juga sudah sempat menyapa. Hati-hati ya Dimas. Kemudian apa kabar buat Rian Putra? Ini lagunya masih di antrian sih. Kalau Google bersama Ultranet dengan Moving to the Sun. Juga ada Andra. Halo Andra, selamat pagi Andra. Andra pengen dengerin Oasis dengan Wonderwall. Sudah ya, udah saya play. Coba saya cek, ada yang belum gak sih? Oh ada dong. Ada yang request lagunya Damiano David dengan Talk to Me. Ya udah ngomong aja, kenapa emangnya mau ngomong apa? Sampai mesti harus bilang lewat lagu gitu kan, Talk to Me. Ya udah. Oke, terima kasih buat Gongka. Gongka saya ini lagi di jalan dia kayaknya. Mau ngajar ya? Wih, hari Sabtu weekend-weekend ngajar loh. Mantap memang Pak dosen satu ini ya, hari Sabtu siang-siang ngajar. Mbak Raisinta apa kabar? Terima kasih. Bring It On udah nyanyi tadi, udah saya play di awal. Boleh lagu yang lain Mbak Rai ya. Terima kasih banget buat Mbak Raisinta, dia pengen dengerin Michael Learns to Rock, tapi udah saya play tadi banget. Yang lain saya masih tungguin sahabat Pinggun FM. Anda boleh WhatsApp saya lagi, boleh Telegram lagi di 0811-393-494, Facebook, Instagram, at Pinggun FM Bali, Twitter, X, at Radio Pinggun FM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam.

0: October, grow with love.
1: Hai sahabat Penguin FM, saya Dr. Ari Pratama. Yuk dengarkan tips ringan seputar parenting dan tumbuh kembang anak bersama saya selama bulan ini dalam Grow with Love. Anak lagi tantrum, jangan buru-buru dinasihati. Saat anak sedang menangis atau marah hebat, coba lakukan 3 hal sederhana. Pertama, kita yang tenang dulu. Kedua, pastikan anak aman dan beri waktu emosinya mereda. Ketiga, setelah mulai tenang, baru ajak bicara. Kita bisa bilang, "Mama, Papa tahu kalau kamu lagi marah, karena mainannya harus disimpan. Marah boleh, tapi memukul tidak boleh." Jadi ingat ya, saat tantrum, tenangkan dulu, baru.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Halo?
2: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
1: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you Kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
2: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
1: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
2: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
1: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
3: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Guys, guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah.
4: Oh,
5: so,
4: ya?
5: Makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Now I know.
1: Pinger FM, your sweet music station, grow with love. Ya, yeah, sahabat Pinger FM, Bolivia ini adalah salah satu negara yang dia tidak memiliki akses ke laut. Ya, yeah. Meskipun merupakan negara tanpa akses ke laut atau landlocked, ini dia memiliki sejarah dan kebutuhan operasional di perairan loh, sahabat Penguin FM. Jadi, negara Bolivia ini tetap memiliki angkatan laut, walaupun dia tidak punya akses ke laut. Ya, fungsi praktis ini, sahabat Penguin FM, selain tugas militer, armada tersebut akan bertugas untuk mengawal jalur perdagangan sungai, memberantas penyelundupan narkoba, serta mengirimkan bantuan dan logistik ke desa-desa terpencil yang ada di pedalaman Bolivia.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Bjorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wah.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Bjorka masuk ke lapangan. Ya, Bjorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara.
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
4: Dari Wingsfood.

0: update. Sport update.
1: Pingin FM, your sweet music station. Grow with love. Sahabat Pingin FM, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama ini menatap positif Moto3 Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia usai latihan hari pertama pada Jumat 9 Oktober 2026. Veda Ega finish di posisi ke-12 di dalam sesi latihan yang dilakukan di sirkuit Mandalika Lombok berkat torehan waktu terbaik 1 menit 37,169 detik dengan selisih 0,871 detik dari David Almansa sebagai peserta tercepat. Hasil sesi latihan membuat Veda berhak langsung ikut ke kualifikasi kedua atau Q2 Moto3 Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia. Pembalap 17 tahun itu ingin tancap gas maksimal di hari kedua. Lebih lanjut, Veda juga ingin tampil sebagai pemain yang terbaik dan bisa dalam mengaspal di tanah air. Baginya juga ada kesan spesial tersendiri saat berlomba di Indonesia, apalagi sampai dapat naik ke podium. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winatantu, Sport Update di Quality Time.

0: October, grow with love.
1: Quality time sama anak itu harus pergi liburan, harus ke tempat fancy. Hah, enggak juga. Kadang makan bersama, membacakan cerita sebelum tidur, atau sekedar mendengarkan mereka cerita tentang harinya, justru bisa menjadi momen yang berarti. Karena untuk anak, yang penting bukan selalu kemana kita pergi, tapi apakah kita benar-benar hadir.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: feel.
1: October, grow with love.
2: Anak teman udah bisa ini, anak tetangga udah bisa itu. Kok anak kita belum ya? Kadang tanpa sadar kita membandingkan perjalanan anak dengan anak lain. Padahal setiap anak tuh punya waktunya sendiri. Jadi yuk lebih fokus melihat perkembangan si kecil daripada membandingkannya dengan anak lain. Karena setiap anak punya cerita tumbuhnya sendiri.

0: Penguin.
1: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu. Kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi. Jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Indeks ekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Bu, kenapa menelemes gitu?
7: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
6: Belum pakai elit ya, Bu.
7: Emangnya elit spring bed bagus ya?
6: Ya jelas bagus dong, Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
7: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih elite kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan dan terdekat.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

FM, your sweet music station, Grow With Love. Ini dia satu lagu dari miliknya Vela dengan All My Love. Ya, udah siang sahabat Pingin FM. Udah hari Sabtunya, udah tengah hari aja. Oke, udah pada menikmati santap siangnya. Ada yang belum malahan karena weekend kayak masih bawaannya mager-mageran aja. Makannya ntar aja, atau breakfastnya tadi juga agak kesiangan gitu kan. Atau malah sibuk masih sambil jagain cucu nih kayak Harti ya. Terima kasih Harti udah sempat bergabung ya. Selamat jaga cucu sambil menikmati weekendnya. Lagunya tadi sudah ya, Jennifer Lopez, David Guetta dengan Save Me Tonight. Kemudian Mbak Romy juga, terima kasih banget Mbak Rom. Lagunya tadi juga sudah saya play, dari Naikila dengan MMG. Kemudian ada Mbak Dian Kesuma, baiklah, terima kasih banget. Semangat katanya. Ya, weekend itu harus produktif, itu lebih tepatnya. Steph Aoki, Mosi Raya dengan I Love It When You Cry, sudah saya play. Terima kasih juga tadi itu ada Mbak Wiwi. Halo Mbak Wiwi, apa kabar? Terima kasih Mbak Shiana Spyro dengan Pior, sudah nyanyi ya tadi, thank you banget. Salamnya buat semua sahabat Pingin FM. Happy weekend. Terima kasih Koko Surya. Terima kasih buat Mbak Wiwi. Kemudian thank you banget juga untuk tadi ada siapa ini di Telegram, ada yang baru masuk. Oke, terima kasih buat Nahyon. Namanya siapa? Oke, kalau mau request jangan lupa ya sahabat Pingin FM diisi namanya. Apalagi ini gak muncul saya. Green gitu ya, bener ya. Green namanya. Oke, thank you banget ya Green. Dia pengen dengerin lagunya itu dari Drake dengan God's Plan. Buat nemenin suasana hari ini, semoga harinya lancar dan rezekinya selalu mengikuti. Thank you balik ya buat Green. Dan yang lain sahabat Pingin FM, kita masih ada waktu kurang lebih 40 menit, Anda boleh kalau masih mau bantu saya ngisi playlist di 0811-393-494 dan juga di semua sosial media Pingin FM Bali. Saya kasih jawara 13 minggu, dia sudah bertahan, gak tahu apakah dia bisa akan mencapai minggu ke-14-nya. Ini dia

0: October, grow with love.
1: Hai sahabat Penguin FM, saya Dr. Ari Pratama. Yuk dengarkan tips ringan seputar parenting dan tumbuh kembang anak bersama saya selama bulan ini dalam Grow with Love. Anak susah makan, coba berhenti mengejar anak sambil membawa sendok. Mulai biasakan makan di tempat yang sama dan pada jadwal yang teratur. Saat makan, matikan TV dan simpan gadgetnya supaya anak bisa fokus mengenali makanannya. Kalau anak sudah tidak mau makan, jangan dipaksa, apalagi dikejar-kejar. Tugas kita menyediakan makanan dan waktu makan yang nyaman agar anak belajar mengenali kapan dia lapar dan kapan dia kenyang. Jadi, daripada mengejar satu suap tambahan, ayo bangun dulu kebiasaan makan yang menyenangkan.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Novo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Novo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Novo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Novo Family yang melindungi. Novo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice! Mau!
3: Tenang anak-anak.

0: banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
4: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum di jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

Penyanyi pendatang baru Shira resmi merilis single berjudul Luka Terakhir pada 18 September 2026. Lagu ini menjadi debut Shira setelah meraih posisi juara 3 dalam The Icon Indonesia. Luka Terakhir juga dipercaya menjadi original soundtrack sinetron Cinta Seluas Samudra yang tayang di SCTV. Luka Terakhir bercerita tentang seseorang yang ingin kembali membuka hati setelah mengalami luka dari hubungan masa lalu. Di satu sisi, dia masih ingin merasakan cinta, tapi di sisi lain muncul ketakutan untuk kembali terluka.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup. Fresh single on Penguin.

Voice peraih Piala AMI Awards, Aziz Hedra, resmi meluncurkan karya musik terbarunya yang diberi judul Backseat. Dalam lagu ini, dia membawa kisah personal yang mendalam mengenai pendewasaan, adaptasi, hingga keberanian memeluk kembali impian masa kecilnya. Dari segi musikalitas, Backseat disajikan dengan aransemen yang introspektif. Menariknya, pada bagian awal lagu, Aziz Hedra menyisipkan nuansa ambience suara anak-anak untuk membangkitkan ingatan inner child pendengar sejak awal track dimulai. Penggarapan lagu ini juga dibantu oleh produser Bila Sarah, serta masukan berharga dari KK Kananta selaku A&R Sony Music Entertainment Indonesia.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
5: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

cross to Pingin FM, your sweet music station. Grow with love. Kalung Scott dengan Cross Your Mind. Yes, sahabat Pingin FM, gak terasa saya udah mesti pamit dulu. Kita udah di jam 1 siang. Ntar lagi bakal ada Dinda yang akan temani Anda di Quality Time untuk sesi yang kedua. Ya udah, selamat menikmati akhir pekan Anda, sahabat Pingin FM. Saya Surya Winata pamit. Selamat siang. Sampai jumpa. Bye-bye.

membawa kisah cinta yang berujung pahit lewat single terbarunya Patient Zero yang baru aja dirilis pada 25 September sebagai bagian dari edisi deluxe The Life of a Showgirl di Anchor. Patient Zero diceritakan dari sudut pandang seseorang yang pernah terluka dan kini memperingatkan calon pasangan dari mantan kekasihnya. Sosok pria dalam lagu ini digambarkan awalnya datang dengan pesona yang begitu kuat, tapi perlahan menunjukkan sisi lain yang jauh berbeda dari kesan pertama.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

Station Grow With Love. Yes, ada yang sendiri tapi bukan Anda. Itu saya. Biasanya saya sama Kak Abram, sama Kak Suma atau Kak Betty. Sekarang waktunya sendiri. Tumben loh ini loh. Enggak sih, udah dua kali ya di quality time di weekends ya. Tumben bertemu sama Dinda. Yuk yang lainnya yang mau bergabung bersama Dinda di weekend kali ini, kirim langsung ke WhatsApp, Telegram, mau request lagu sambil kita cerita-cerita ya. Dinda lagi mau ngomongin tentang mumpung lagi sendiri ya sahabat Pingin FM dan lagi weekend juga. Dinda jadi keinget kalau semisalnya Dinda itu tipe orang yang kalau misalnya ada waktu luang gitu ya, mending sendiri banget untuk recharge energi. Apalagi kan bentar lagi Senin, 2 hari lagi ya. Itu udah Senin. Jadi rasanya kalau Dinda recharge energi tuh harus sendiri banget sahabat Pingin FM. Kayaknya saya introvert deh, gak tahu juga ya. Tapi ada beberapa orang tuh katanya recharge energi tuh yang kayak tipe yang kumpul sama banyak orang gitu loh. Kumpul sama orang-orang tersayang atau mungkin melakukan hobinya atau seperti apa tipe Anda recharge atau memulihkan energi Anda. Hayo. Kalau misalnya ada cerita, siapa tahu ini bisa jadi tips juga untuk Dinda yang suka sendiri gitu ya. Maksudnya suka nonton sendiri atau melakukan aktivitas di kos atau di rumah atau di mana gitu ya. Tapi kayak sendiri tuh enak banget gitu. Kalau Anda tuh seperti apa sahabat Pina FM, kirim dong langsung ke WhatsApp, Telegram sambil request lagu juga ke 0811 393 494. Instagram, Facebooknya di @PinginFMBali, Twitter X di @RadioPinginFM. Jangan sampai ketinggalan temenin Dinda sampai jam 4 sore. Stay tuned.

request by Kak Bram. Woi, kok kerja sih weekend-weekend ini nggak kerja loh Kak? Harusnya liburan loh. Saya ini di sini aja termasuk bagian dari healing. Kerja sih kerja, tapi ini bagian dari healing juga ya Kak Bram. Liburan Kak, ingat libur, jangan terlalu ambis. Ya terlalu ambisius loh jadi manusia loh. Tapi gak apa-apa. Yang penting Kak Bram ini kayaknya seimbang banget gak sih ya? Antara kerja, antara olahraga, antara healing tuh masih seimbang. Ini lagi ngomong-ngomongin masalah kerja dan juga olahraga, Dina jadi ketemu satu artikel yang membahas

0: dan Health. V dan Health.
1: Nah, banyak pekerja kantoran atau remote worker gitu ya yang menghabiskan sebagian besar waktunya seharian dengan duduk di depan layar komputer. Nah, siapa itu? Apakah Anda? Gak jarang ya timbul pertanyaan mengenai berapa sih sebenarnya kebutuhan kalori harian bagi orang yang minim aktivitasnya secara fisik tapi kalau otaknya ngebul gitu ya. Atau berkehidupan pasif gitu ya. Spesialis gizi klinik Dr. Igus Ulfayez menjelaskan bahwa tubuh manusia itu tetap membutuhkan pasokan energi yang cukup setiap harinya meskipun cuma duduk, bekerja maupun tidur, sahabat Pinavem. Dr. Yasi memberikan contoh simulasi hitung-hitungan sederhana, misalnya pada seorang pria dengan berat badan 60 gitu ya, misalnya ya. Kebutuhan energinya tuh diperkirakan sekitar 1800 kalori, yaitu 60 kali 30. Coba Anda dikali aja berat badannya dengan 30, itulah jumlah kebutuhan kalori dari orang tersebut kalau misalnya Anda kerjanya di depan laptop gitu ya. Nah, bagi yang berniat menurunkan berat badan meski hanya beraktivitas di balik meja, Dr. Yasi juga mengingatkan untuk tidak memotong asupan kalori secara ekstrim hingga di bawah kebutuhan energi basal atau basal metabolic rate ya. Jangan terlalu diet bangetnya tuh drastis banget sahabat pengguna FM. Karena dikutip dari Save Line Clinic, BMR mengacu pada jumlah kalori minimum yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi-fungsi dasar yang vital seperti pernapasan, sirkulasi darah, pemeliharaan sel, dan juga pengaturan suhu tubuh. Sehingga BMR merupakan komponen terbesar dari penggunaan energi harian tubuh, yakini mencakup sekitar 60-70% loh dari total energi yang dibakar setiap harinya. Sementara itu sekitar 10% energi digunakan tubuh untuk mencerna dan mengolah makanan, dan sisanya baru dipakai untuk mendukung aktivitas fisik harian Anda. Jadi kalau semisal Anda merasa kayak minim aktivitas kerjanya karena di depan laptop, tidak, jangan terlalu diet yang terlalu ekstrem ya, karena walaupun duduk, tidur, makan itu juga butuh energi, sahabat Pinavem.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
5: Baby
0: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

0: Alien News. Penguin News.
1: Sapel Pinavem, seorang wartawan televisi di Kabupaten Bau-Bau, Sulawesi Tenggara alias Sultra, diduga diintimidasi dan dianiaya setelah merekam aktivitas sejumlah anggota Polri pesta minuman keras atau miras bersama dua perempuan di kantor Sat Narkoba Polres Bau-Bau. Bidang Profesi dan Pengamanan Propam Polda Sultra turun tangan menyelidiki dugaan intimidasi dan penganiayaan wartawan TV bernama Jamil yang dilakukan sejumlah anggota Polres Bau-Bau tersebut. Dikutip dari CNN Indonesia, Sadina Amela untuk PIN News di Quality Time.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Tastes good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
8: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
9: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
8: Apa, Mama?
9: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
8: Wow.
9: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
8: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
9: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
10: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
8: Yeay, aku juara.
9: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
11: Dari Wings Food.

Bahagia Hingga Sang Bumi. Ini spesial lagu dari Ghost Bawel. Lagunya sudah Dinda putarkan ya. Yang lainnya mana? Ayo, mari merapat-merapat di Quality Time bersama Dinda sambil request lagu juga dan ikutan mini vote-nya. Lagi sendiri nih Dinda ya, lagi relate, jadi kita ngomongin tentang karena mumpung lagi weekend juga, kan biasanya ini waktu-waktu Anda untuk recharge energi ya. Kalau menurut Anda nih sahabat Pengin FM, Anda tuh tipe yang seperti apa sih kalau misalnya recharge energi? Karena setiap orang itu kan pasti beda-beda ya. Dan ini juga katanya berkaitan sih sama introvert extrovert. Dinda sedikit percaya sih sama itu ya, karena kalau tipe Dinda sendiri sih agaknya introvert kalau bagian recharge energinya, karena harus sendiri. Tapi kalau misalnya bagian bersosialisasi, masih bisa sih disebut extrovert ya. Nah, kalau Anda tuh tim yang mana sih sahabat Pengin FM? Apakah Anda tuh memilih untuk sendiri aja? Atau mending kumpul deh bareng orang-orang tersayang, itu bisa memulihkan energi Anda. Atau melakukan aktivitas-aktivitas lainnya kayak hobi atau apa gitu, bisa dong cerita ke Dinda sambil request lagu juga. Temani sampai di jam, Dinda temani sampai jam 4 sore ya, di 0811 393 494. Instagram Facebooknya @PenginFMBali, Twitter X di @RadioPenginFM. Oke, yang sudah bergabung bersama Dinda tadi, Ghost Bawel, lagunya sudah Dinda putarkan. Ikutan mini vote katanya. Cara mengembalikan energi untuk Ghost Bawel itu adalah beraktivitas sesuai hobi, karena itu yang paling terpenting. Oke, thank you Ghost Bawel. Jadi melakukan hobi gitu ya, karena itu adalah hal-hal yang disukai Ghost Bawel. Terus juga Kak Vino Bramasa tadi udah lagi kerja beliau. Terus juga ada Abah Waisel. Terima kasih sudah bergabung bersama Dinda. Terus ada Dokter Tama. Dok, lagunya tadi juga sudah Dinda putarkan ya. Katanya dari Try Me Jason Derulo sama Jennifer Lopez and Matt Thomas sudah Dinda putarkan. Ikutan mini vote nih Dokter Tama. Kalau aku sih cari waktu sendiri dulu katanya. Kadang setelah seharian kerja dan ketemu banyak orang, rasanya tuh pengen banget pulang, mandi, rebahan, terus dengerin musik favorit deh. Gak perlu kemana-mana, cukup gawai atau handphone tuh gak bunyi sebentar aja udah berasa healing katanya. Itu sederhana banget ya dokter ya, tapi kayak hal-hal sesederhana itu kita susah banget gak sih sahabat Pengin FM, susah lepas dari HP. Tapi kalau misalnya udah bisa lepas, itu adalah bagian healing dari Dokter Tama, seperti itu. Ada siapa lagi? Ada Mbok Rom. Halo Mbok Rom, lagunya request Tiara Andini yang Wisnu Santika, sumpah percuma ya. Sudah masuk, nanti sebentar lagi Dinda putarkan sesaat ini ya. Thank you Mbak Rom sudah bergabung bersama Dinda. Ada Ghostu juga. Katanya kalau Ghostu request yang Dear God Ever Even Sevenfold ya. Nanti sudah Dinda masukkan juga, nanti tinggal Dinda putar. Ada Fapang, hai Fapang. Katanya Fapang request yang I Took a Pill in Ibiza dari Mike Posner. Sudah Dinda masukkan juga, tinggal diputar aja. Salami buat Sanjay Dewi, Agus, Aldo, Eko, dan semua all crew. Thank you. Ada Mbak Wayan Widiyati, halo. Ikutan mini food katanya. Cara aku untuk recharge energi itu adalah makan makanan favorit dan juga nonton Dracin kesukaan. Ayo, apa judul Dracin kesukaan Mbak Wayan? Mau request lagu katanya Michiko ya kak. Oke, kirim salamnya buat Kak Dinda. Semangat siaran, thank you. Ada siapa lagi? Ada Kak Wayan Sugita. Kalau saya mengembalikan energi itu caranya dengan menyendiri dulu. Ah, ini tos sama Dinda dulu, ini Dinda banget, tim Dinda banget, harus menyendiri biar kayak kerasa gitu feel-nya gitu ya. Mbak Adi Bajigama katanya recharge energi tuh dengan me time dong. Requestnya Dinda di mana Katon Bagaskara? Dinda di mana banget nih? Atau enggak Romantis Indra Sinaga? Oke, nanti Dinda cariin ya. Terus ada Gewa katanya, siang aku tim sendiri Olga ke lapangan katanya. Di rumah tiduran atau nonton drakor itu aja udah cukup katanya buat Kak Gewa ya. Requestnya MLTR Bring In On ya. Nanti Dinda putarkan. Oke, buat sahabat Pengin FM lainnya gimana? Kalau Anda tuh tim yang mana sih? Karena beragam banget ya. Ada yang olahraga, ada yang nonton drakor, dracin di rumah, ada yang me time kayak Dinda kayak sendiri, ada yang menjauh dari handphone. Anda tim yang mana sahabat Pengin FM kalau recharge energi atau mengembalikan energi Anda? Apalagi ini lagi weekend gitu ya, kayaknya ini juga bagian dari Anda untuk recharge energi gitu, siapa tahu lagi jalan-jalan atau gimana. Coba cerita ke Dinda sambil request lagu dulu di 0811 393 494, Instagram Facebooknya @PenginFMBali, Twitter X di @RadioPenginFM. Dinda mau menyapa juga yang ada di Telegram.
Ini ada Kak Gary ya, lagunya katanya yang My Mind Gue, nanti Dinda putarkan. Kalau dari Kak Gary, kalau pas recharge energi itu biasanya mancing di Mertesari sambil nikmati sunset sore hari. Apalagi kalau dapat ikan makin mantep, habis mancing langsung digoreng, mantap itu. Terus ada Karian juga, My Body Isn't Ready. Oke, nanti Dinda putarkan ya. Buat yang lainnya yuk bergabung bersama Dinda, Dinda temenin sampai jam 4 sore. Stay tune.

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Aku lapar.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food. Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
8: Matur suksema.
7: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

oleh Romania ya. Dia berkata bahwa gairah supporter Indonesia beda dengan Eropa ya. Oleh Romania membahas gairah supporter timnas Indonesia, pemain berusia 26 tahun itu membandingkan dengan supporter di Eropa. Di awal pekan ini, Romania baru saja membawa Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup ya 2026. Siapa sih yang gak bangga gitu ya. Di stadion utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia menang penalti atas Thailand 4-2 setelah bermain imbang 2-2 selama 120 menit. Nah, saat melawan Thailand, Indonesia didukung langsung lebih dari 70 ribu penonton. Atmosfer SU GBK malam itu benar-benar riuh banget ya. Besarnya dukungan supporter timnas Indonesia sudah dirasakan oleh Romeni sejak awal bergabung dengan skuad Garuda. Kini dia mempunyai pengikut sebanyak 2,9 juta di Instagramnya. Jumlah followers Romeni itu lebih dari 15 kali pengikut klubnya, yaitu Fortuna Sittard ya. Romania sudah ditunggu ajang besar bersama timnas Indonesia pada awal tahun depan, yaitu Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi. Indonesia satu grup dengan Jepang, Qatar dan juga Thailand. Setelah juara FIFA Asian Cup, jelas supporternya akan lebih bergairah lagi mendukung timnas Indonesia ya. Tapi siapa sih yang nggak bangga ya dengan pencapaian Indonesia tahun ini? Makanya supporternya tuh kayaknya udah ada feeling gitu bahwa Indonesia akan mencapai puncak kejayaannya pada tahun ini.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
2: Harganya grosir.
0: Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong. Iya, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date, dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Apa? Kiamat? Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
9: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
10: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
8: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
11: Ya, kok aku dikit dari grup?
12: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.

Tino dari Gary Halliwell, special request by Mbak Wayan Widiyati. Lagunya sudah Dinda putarkan ya. Yang lainnya mana? Ayo, mari merapat. Ini Dinda temani sampai jam 4 sore aja. Buat yang lagi santai-santai, lagi makan siang, siapa tahu ya. Mau request lagu, boleh. Kirim aja langsung di 0811-393-494. Instagram, Facebooknya, @PinkFM Bali. Twitter, X di @RadioPinkFM ya. Siapa tahu lagi di jalan juga boleh berkabar. Gimana sih situasi di jalan kalau misalnya lagi weekend gitu ya. Kalau tadi kita lagi ngomongin tentang sejarah FIFA Cup di Indonesia, bentar lagi kita juga akan ngomongin sejarah nih sahabat Pingin FM. Sejarah apa? Apakah yang seperti di sekolah-sekolah itu? Enggak ya. Ini sejarah dari vokal grup yang ada di Indonesia. Pasti udah ketebak sih kayaknya. Udah viral banget sih sebenarnya ini ya. Rumors. Ya, siapa lagi kalau bukan Nona. Sejarah lagi, Nona jadi girl group Indonesia pertama yang tampil di Genius ya. Girl group lokal Nona baru aja mengukir prestasi sejarah barunya yang super keren. Mereka resmi gitu ya, jadi girl group Indonesia pertama yang berhasil tampil di platform musik ternama dunia yaitu Genius. Penampilan keren ini merupakan bagian dari rangkaian campaign promosi untuk album terbaru mereka yang bertajuk Island Girl. Sontak aja momen ini langsung bikin heboh seluruh jagat raya media sosial dan bikin para penggemar bangga setengah mati termasuk saya sebagai masyarakat Indonesia ya. Tampil membawakan lagu hits mereka yang berjudul Star, Nona sukses membuktikan kalau mereka tuh bukan sekadar jualan visual aja. Karena saat tampil membawakan lirik lagu Star secara live, kualitas vokal setiap member tuh benar-benar terpancar sempurna tanpa ada celah sedikit pun. Gak cuma look dan juga visual aja ya yang mereka yang super slay di depan kamera, kemampuan live vokal mereka juga stabil dan bening banget, langsung memanen banyak banget pujian. Ya gimana, semua diborong sih mbak. Star quality mereka juga benar-benar terpampang nyata dan makin membuktikan kalau Nona itu adalah definisi pure talent yang siap merambah panggung global. Ya kita tunggu aja deh debut-debut berikutnya yang super keren tentunya dari Nona. Siapa sih yang gak bangga ya? Ini banyak banget nih kebanggaan di hari ini ya. Emang harus sedikit seperti itu ya sahabat Pikir FM, dirayakan setiap momennya agar masyarakat Indonesia semakin maju seperti itu ya.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
5: Matur suksema.
4: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Gay dari Channel Liput. Ini lagu kesukaan Dinda sebetulnya, Mbak Desmar. Makasih loh dari request lagu ini. Jadinya kita sama ya seleranya sebenarnya. Dinda suka banget muter ini berkali-kali kalau misalnya lagi di kos gitu ya, lagi prepare, lagi siap-siap mau keluar, pasti lagu ini tuh selalu ada di playlist Dinda. Nah, Mbak Desmar, thank you so much sudah bergabung bersama Dinda. Katanya have a nice day, happy weekend buat sahabat Pina FM. Thank you, Mbak Desmar. Mbak Desmar, weekend ini kemana? Kalau boleh tahu. Terus, yang lainnya Dinda mau menyapa-nyapa juga yang sudah bergabung bersama Dinda. Buat sahabat Pink FM yang lainnya yang masih mau request lagu, masih bisa. Dinda temenin sejam lagi sampai jam 4 nanti ya. Buat yang mau request lagu, sambil ikutan mini vote juga, kita lagi ngomongin tentang kalau misalnya nih sahabat Pink FM, Anda itu butuh untuk recharge energi, Anda tuh tipe yang seperti apa sih sebetulnya? Apakah seperti Dinda yang harus sendiri gitu ya, harus menyendiri, butuh waktu atau me time gitu bahasa kerennya, atau mungkin harus kumpul sama orang banyak, justru yang biasanya kumpul sendiri malah pingin sama banyak orang gitu, keluarga, orang tersayang, teman-teman, itu bagian dari recharge energi, atau mungkin melakukan aktivitas yang Anda sukai, entah berolahraga, entah itu nonton drakin, drakor, atau sebagainya. Kalau Anda seperti apa, kirim juga langsung sama Dinda cerita-cerita sambil request lagu juga 0811-393-494. Instagram, Facebook, @PinginFM Bali, Twitter, @Radio Pingin FM. Dinda mau menyapa-nyapa juga yang sudah bergabung sama Dinda. Tadi Fapang udah. Gustu ikutan mini vote katanya, kalau Gustu lainnya katanya. Biasanya dia tuh mandi lama pakai air hangat dan juga lilin vanila atau jajan sendiri. Mandi pakai air hangatnya pakai lilin banget nih. Makan sendiri, gak ngomong sama siapa-siapa, atau tidur siang sejam tanpa rasa bersalah. Iya, jangan terlalu keras sama diri sendiri ya. Kasih ruang untuk diri sendiri supaya bisa merasakan kebahagiaan setelah kepenatan, azik. Ada siapa lagi? Mbak Wayan Widiyati, udah tadi Dinda sapa. Ada Mbak Rai Sinta, lagunya M3R Bring It On, sudah juga si Dinda putarkan. Terus siapa lagi ya? Kayaknya udah semua di Dinda sapa. Mbak Orang udah, Kak Wayan Sugita sudah semua. Ini ada Mbak Panca. Halo Mbak Panca, selamat sore. Udah sore ya sekarang ya? Cepet banget ya waktu itu ya. Di Telegram udah semua. Kalau Mbak Panca nih Dinda bacain dulu. Katanya mau request lagu yang sedia aku sebelum hujan, It Get Off. Okay, hujan, mana hujan? Aku minta hujan tapi tidak dengan kawan-kawannya alias banjir, petir, nono katanya. Setuju, Dina pengen banget hujan biar kayak adem gitu loh Denpasar. Ini kayaknya agak gerah banget kemana-mana itu panas sampai belang loh tangan Dinda. Karena biasa kan pakai jam tuh ya, jadi kayak nampak gitu jamnya tuh. Misalnya pakai pantofel itu nampak juga. Aduh, gimana ya caranya menghilangkan itu. Kalau kata Mbak Panca Neki, kalau aku recharge energi itu dengan nongki sendiri. Oh, nongkinya gak sama teman-teman tapi sendiri. Kayaknya nih tim-tim yang sama Dinda banget. Karena kalau Dinda suka emang sendiri sih. Kalau bagian me-time atau bagian recharge energi ya. Tapi kalau misalnya ada energi, mending keluar jalan-jalan bareng temen untuk bersosialisasi ya, bergaul. Ya buat sahabat Pirafam yang lainnya yang masih mau bergabung bersama Dinda, masih bisa ya. Request lagu masih boleh, Dina temenin sejam lagi. Jangan kemana-mana ya, stay tune.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.

0: Now I know. Now I know.
1: Sobat Pina FM, ternyata joki itu nggak cuma tugas, joki Strava, tapi sekarang apa? Ada joki baca buku, Sobat Pina FM. Ada beberapa hal yang membuat orang-orang memilih untuk joki baca buku, karena biasanya kan orang-orang zaman sekarang itu jokinya Strava atau joki tugas, itu biasa kita kenal ya. Tapi sekarang jasa joki kembali bermunculan untuk berbagai aktivitas yang sebenarnya tuh bisa loh dilakuin sendiri. Setelah sebelumnya muncul jasa joki Strava, kini jasa serupa juga ditawarkan untuk membaca buku. Salah satu tawaran jasa joki baca ini diketahui dari sebuah unggahan di media sosial. Pengunggah mencantumkan tarif 700 ribu loh sampai 1,6 jutaan gitu untuk buku berbahasa Inggris maupun Indonesia, baik fiksi maupun non-fiksi dengan jumlah 100 sampai 800 halaman. Nah, jasa yang ditawarkan juga mencakup membaca, membuat rangkuman, memberikan anotasi, hingga menyediakan konten foto bersama buku yang telah diberi coretan untuk diunggah ke media sosial. Nah, hal ini terjadi bukan tanpa alasan. Katanya ya, dari psikolog Danti Wulan Manunggal mengatakan kalau fenomena joki-joki ini merupakan bentuk ekstrim dari apa yang dalam psikologi disebut sebagai manajemen impresi alias impression management. Ketika aktivitas yang seharusnya bisa bersifat personal gitu ya, seperti berolahraga atau membaca buku, kini menjadi komoditas visual, Sobat Pina FM. Dan secara psikologis ini merupakan kebutuhan validasi dan juga jebakan dopamin. Danti menjelaskan kalau media sosial itu dirancang untuk memberikan reward gitu ya, entah likes, followers, dan inilah yang menjadi dorongan. Entah FOMO juga, Sobat Pina FM, jadi fear of missing out juga bisa menjadi sebuah dorongan kenapa orang-orang melakukan hal ini. Ya, untuk Dinda yang suka baca buku, kayaknya Dinda bisa deh buka jasa joki untuk baca buku kali ya. Buat yang mau, boleh silakan yang mau Dinda bacain bukunya, boleh ya.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Tastes good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai soloist, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
5: Radio Penguin! Fresh single on Penguin FM.

Rizky Febian merilis single terbaru berjudul Adu Pandang pada 25 September 2026. Dari segi cerita, single ini mengangkat tema tentang seseorang yang awalnya cuma curi-curi pandang hingga akhirnya jatuh hati. Proses kreatif penulisan lirik dan juga komposisi melodinya dikerjakan secara kolaboratif oleh Rizky Febian bersama Farel Ariga dan juga Gloria Jessica. Sementara itu, kursi produser sekaligus pengarah rekaman dan penata vokal dipercayakan kepada Bella Negara AB. Kualitas harmoni lagu ini semakin diperkarya berkat keterlibatan Barsena Bestandi sebagai produser vokal sekaligus pengisi vokal lagu.

0: October. Grow with love.
1: Hai sahabat Penguin FM, saya Dr. Ari Pratama. Yuk dengarkan tips ringan seputar parenting dan tumbuh kembang anak bersama saya selama bulan ini dalam Grow with Love. Anak susah makan, coba berhenti mengejar anak sambil membawa sendok. Mulai biasakan makan di tempat yang sama dan pada jadwal yang teratur. Saat makan, matikan TV dan simpan gadgetnya supaya anak bisa fokus mengenali makanannya. Kalau anak sudah tidak mau makan, jangan dipaksa, apalagi dikejar-kejar. Tugas kita menyediakan makanan dan waktu makan yang nyaman agar anak belajar mengenali kapan dia lapar dan kapan dia kenyang. Jadi, daripada mengejar satu suap tambahan, ayo bangun dulu kebiasaan makan yang menyenangkan.

Love, ya sudah hampir jam 4 akhir. Artinya ya sebentar lagi Dinda akan pulang dan akan digantikan oleh Suma Wijaya. Oh, oke. Nanti akan digantikan sama adalah penyiar ya. Dan untuk sahabat Pingin FM yang sudah bergabung bersama Dinda, tadi udah ada siapa ini ya? Devajar, lagunya sudah Dinda putarkan, yaitu Teh Hijau. Terus ada Mbok Komangayu, lagunya juga sudah Dinda putarkan. Tadi ada Request Superman 5 for Fighting ya, yang sudah sempat Dinda putarkan juga tadi. Terus ada siapa lagi? Ada Mbok Nil-Nil. Katanya kalau Mbok Nil-Nil ikutan mini food. Ini kenapa hilang ya Mbok Nil-Nil ya? Tadi ikutan mini food loh padahal loh. Bentar, ini kayaknya ke archive kayaknya deh. Oke, nanti Dinda bacain lain kali. Pokoknya tadi Mbok Nil-Nil tuh ikutan mini food. Kalau Mbok Nil-Nil katanya kalau semisal ada waktu luang atau semisal ingin recharge energi, ada hal-hal tertentu yang dilakukan oleh Mbok Nilo. Ini kenapa hilang ya? Pokoknya nanti Dinda bacain deh pokoknya ya. Thank you so much buat yang sudah bergabung bersama Dinda di Quality Time. Nanti kalau semisal ketemu Dinda lagi itu hari Senin bareng Kak Abram ya. Thank you so much untuk semuanya yang udah bergabung bersama Dinda di WhatsApp, terus juga ada tadi di Telegram, di Facebook juga. Dan untuk semua sahabat Pingin FM, happy weekend ya. Semoga harinya berbahagia. Yeah.

0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
2: Penguin FM Sweet Music Station, grow with love.
3: Yay! Ada Wibi Bombo
2: dan Ade Bimbi yang kembali komplit untuk menemani Anda menaiki satu demi satu tangga Penguin Hot Music Chart. Dua jam penuh kami akan beberkan 40 lagu teratas yang jadi favorit Anda selama 28 September sampai 4 Oktober 2026.
3: Asai banget, dihitung berdasarkan performa digital, jumlah request sama airplay ya. Siapa lagi yang meracik ini kalau bukan ada Wibi Nugraha Music Director, Betty Richard Script Writer dan Producer, ada Surya Winata Mixman, dan Vino Bramasta Creative Design. Kita buka yuk bareng-bareng, ini dia Penguin Hot Music Chart edisi 10-10 flash sale nih.
2: Wasik! Yuk, siapkan pesta perpisahan dulu untuk 5 lagu yang resmi mengakhiri perjalanan mereka di chart ini.
4: Out of the chart.
2: Yang pertama adalah Shakira dan Burna Boy yang sudah harus pergi bersama singlenya Die Die.
3: Single lain yang baru comeback minggu lalu tapi harus keluar adalah Adrian Halif dengan 2001 kali ya. Bye-bye.
2: Mulai minggu ini, Karol G dan Bruno Mars yang juga gak bisa bucin-bucinan lagi nih. Single mereka Still juga keluar.
3: Ucapkan sampai jumpa pada Clean Bandit sama Big Pig yang ternyata udah gak betah main di sini. Mereka sudah mau keluar bersama singlenya I Don't Wanna Hurt You.
2: Dan yang terakhir yang juga harus undur diri adalah Jason Derulo, The Second Voice dan King Madi dan singlenya Let Me Be, padahal minggu lalu udah nomor 3.
3: Let me be
2: out sepertinya ya.
3: Oke. Kita mulai yuk posisi 40. Kita langsung ketemu sama Hugel Solto FR yang mendapatkan 191 poin dengan singlenya Jamaican Bambang. 40.

Nasib kurang baik menimpa Gigi Perez juga minggu ini. Single seller song kayaknya terlalu jual mahal nih untuk mendaki ke posisi lebih tinggi. 196 poin saja turun ke peringkat 39. 39.

Di minggunya yang keempat, Cat's Eye tidak bisa menaiki tangga karena single Hoody Broody yang diturunkan ke posisi 36 dengan poinnya 241 dari Anda. 36.

disambut turunnya. Ih, Gita disambut lo turun. Ke peringkat 35, dia hanya mengantongi 241 poin saja untuk singlenya Sedia Aku Sebelum Hujan. 35.

0: ternyata di minggu ke-22 ini juga kita sambut aja yuk.
1: Yuk. Selamat turun.
0: Selamat turun. Karena si Lawan Seven bersama sederhananya ada di peringkat 34 bersama 241 poin juga. 34.

Dea Indrawari tidak bisa berbuat banyak juga minggu ini, di mana single Seribu Kali terjun dari posisi ke-30 ke peringkat 33, ya 3 poin aja kok ya, setelah mendapatkan 271 poin saja dari Anda. 33.

Masih ketemu yang turun di posisi 32, ditempati sama James Blunt dengan singlenya Weight of It All yang tampaknya keberatan nih karena dengan 271 poin dukungan. 32.

Sebelum menutup sesi pertama, kita sapa dulu Henry Moody yang kembali ke posisi 31 berkat 272 poin dukungan untuk singlenya Miss You. 31 Re-entry.

0: Henry Moody merilis single berjudul Miss You pada 15 Mei 2026. Lagu ini hadir setelah kesuksesan album debutnya Mood Swings yang berhasil menembus tangga UK Top 40 Official Charts Company dan mengumpulkan miliaran streaming secara global.
1: Keren.
0: Iya.
1: Kalau sekarang kita akan masuk ke masa jeda dulu. Jangan kemana-mana ya, karena di 30 besar nanti Anda akan bertemu segera dengan single favorit lainnya. Tetap di Penguin Hot Music Chart.
2: Penguin Hot Music Chart, we'll be right back. Don't go anywhere.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tea juice lemon.
10: Kalau aku mau tea juice madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Apel.
7: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
8: Asik.
7: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
10: Enak.
11: Mau dong.
10: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
11: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
7: Mau tea juice lagi?
11: Mau.
7: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
10: Panas-panas enaknya minum tea juice.
11: Semua rasanya enak.
7: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
2: Penguin FM, your sweet music station, growing with love. Hey. Hey, masih ada Wibi Bombo ya.
3: Dan Ade Bimbi.
2: Tolong, gue ingin mengempaskan nama itu padahal ya. Pengen Hot Music Chart udah mulai lagi nih. Saatnya kita cari tahu yuk siapa yang ada di posisi 30. Tapi sebelum itu kita going back aja dulu ya. 40 ada Hugel Full to FR Jamaican Bambam, 39 Gigi Perez Sailor Song, 38 Katy Perry The One That Got Away, 37 ada Rose New Trick, 36 ada Cat's Eye Hoodie Fruity,
3: 35 Igita Studi Aku Sebelum Hujan, 34 Sheila on 7 Sederhana, 33 Gea Indrawari Seribu Kali, 32 James Blunt Weight of It All, 31 Re-entry jadi Henry Moody Miss You.
2: Lanjut ke posisi 30 yuk, kita ketemu sama Taylor Swift yang membawa 296 poin dengan singlenya The Fate of Ophelia. 30.

0: Japanese. Lali can you teach me Japanese?
1: Ya, kayak gak gitu.
0: Kali ini
1: ya,
0: Lisa membuka lagu dengan menyapa dalam bahasa Thailand.
2: Sawadika, mana mana Sawadika.
1: Berikan jalan turun untuk single yang muncul di posisi 27. Rio Laskar, Andi Rianto hanya mendapatkan 334 poin aja untuk single mereka Sumpah Mati.

0: Selama dari posisi terbawah, Oasis sudah sampai di peringkat ke-26 berkat tambahan 439 poin lagi untuk single mereka Wonderwall.
1: 26.

0: Back in Anger yang mengisahkan tur reuni band Inggris ini mulai tayang di Disney Plus pada 9 Oktober 2026. Film ini sebelumnya menjalani pemutaran istimewa di Grand Rex Paris pada 11 September 2026. Dengan durasi 2 jam 2 menit, dokumenter ini mengikuti Liam Gallagher dan juga Noel Gallagher yang sepanjang tur menandai reuni mereka di atas panggung. Dimulai dari Cardiff pada 4 Juli 2025, tur ini juga melewati Wembley, Manchester, dan juga Rose Bowl sebelum akhirnya berakhir di Sao Paulo pada 23 November.
1: Setelah ada di peringkat ke-38 minggu lalu, Karol G, Jutland, Rusowski, dan single Baby Baby Wow,

Berhasil naik 13 tangga ke posisi 25 karena mendapatkan 440 poin dukungan lagi dari Anda yang pastilah baby baby wow. 25.

0: Lagu Baby Wow segera menjadi viral begitu dirilis dan berhasil memuncaki angka lagu seperti di Billboard Hot Latin Songs dan juga Hot Latin Rhythm Song. Lagu ini kabarnya mengambil sampel dari single Coolie Dance milik Cardell, Skata, Burrell, and Everton yang sempat juga dipopulerkan oleh Nina Sky di tahun 2004 dengan Move Your Body.
1: Berhasil kembali ke persaingan, Ronnie Parulian dan singlenya Februari seperti menemukan energi kembali dan duduk di posisi ke-24. Single ini mendapatkan 482 poin lagi. 24.

0: Bekerja sama dengan Petra Sihombing dan Randy Pandugo, Februari hadir dengan nuansa pop yang dikemas sentuhan instrumen akustik dan aransemen yang hangat. Selain sebagai penulis lagu, Petra juga bertindak sebagai produser pada single terbaru milik Roni Parulian ini.
1: Bisa naik di minggu keduanya, Overnight percaya diri membawa single Kita Lewati Berdua naik ke peringkat 23 setelah meraih 495 poin dukungan lagi. 23.

0: kita lewati berdua berhasil masuk kategori Hot Hits Indonesia di Spotify dan telah mencatat sekitar 5 juta kali pemutaran.
1: Wow.
0: Menurut Overnight, dari sisi lirik, lagu ini mengangkat pengalaman menjalani hubungan ketika pasangan harus dipisahkan oleh jarak.
2: Posisi The Script minggu ini bisa terselamatkan oleh 513 poin dukungan dari Anda. Single Man in the Arena pun naik 4 tangga dan duduk di posisi ke-22. 22.

0: Malaysia Light selaku promotor konser The Script di Jakarta mengungkapkan konser berskala area indoor terbesar di kompleks GBK ini akan hadir dengan tata panggung, sistem pencahayaan, serta tata suara berkelas dunia. Dalam aksinya nanti, The Script juga disebut akan membawakan materi lagu-lagu dari album terbaru sekaligus hits mereka seperti Break Even, The Man Who Can Be Moved, Hall of Fame, hingga Superheroes.
1: Ketemu sama Somber nih di posisi ke-21, tapi sayangnya single My Body Isn't Ready. Di minggu ke-8-nya turun dengan 514 poin. 21.

0: jeda dulu 30 besar. Kita mau istirahat sebentar. Kita udah batuk-batuk. Minum bentar kali ya. Buat sahabat Pingin FM juga minum dulu lah. Sebelum nanti kita masuk ke 20 besar. Jangan kemana-mana.
1: Ohoy!
2: Penguin Hot Music Chart, we'll be right back. Don't go anywhere.
3: Radio Penguin. Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pa. Yeay.
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
5: Tapi jadi kotor, Pa.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
7: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
6: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
7: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
8: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
9: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
2: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
2: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart. Penguin FM, your sweet music station, grow with love. Kami sudah kembali di Penguin Hot Music Chart. Sebelum jeda, kita sudah mengungkap penghuni nomor 30 sampai 21. Kita deretkan dulu. Nomor 30, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. 29, Nekila, MMG, Maiman Gue. 28, Lisa Sawadika. 27, Rio Lascart, Andi Rianto, Sumpah Mati. 26, Oasis, Wonderwall.
0: 25, ada Karol G, Judeline, Rusowski, Baby Wow. 24, ada Roni Parulian, Februari, re-entry kedua kita. 23, ada Overnight, kita lewati berdua. 22, The Script, The Man in the Arena. 21, Somber, My Body Isn't Ready.
1: Kita mulai sesi ketiga dengan naiknya Ariana Grande ke posisi ke-20. Dia naik 3 peringkat setelah mendapatkan suntikan 539 poin dukungan untuk singlenya Hey Did I Made You Love Me. 20.

0: Ariana Grande dilaporkan sangat menikmati momen hiatusnya dari pekerjaan setelah selesai menjalani The Eternal Sunshine Tour pada awal September 2026. Menurut sumber terdekat, jadi dia ini bisa menikmati waktunya jauh dari sorotan publik untuk dirinya sendiri dan bersama kekasihnya, Ricky Alvarez. Ya, sumber tersebut menambahkan bahwa dia sedang menjaga privacy di LA dan menikmati waktu senggangnya.
1: Seru ya waktu senggang dengan duit banyak.
0: Iya benar ya, coba kita ya, Wak.
2: Waktu senggang
0: banyak duit. Belum tentu.
2: Waktu senggang cari duit.
1: Bisa naik 2 tangga lagi. Mahal ini sudah ada di posisi ke-19. Single Percuma di minggu yang kelima mendapatkan 543 poin dukungan dari Anda. 19.

0: Mahal ini memberikan tanggapan mengenai kontroversi yang muncul setelah perilisan lagu Percuma pada 28 Agustus 2026. Lini menegaskan bahwa setiap pencipta lagu memiliki hak penuh untuk merilis lagu ciptaannya kapan aja, selama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dan dia juga memastikan bahwa langkah perilisan ulang lagu Percuma tidak menyalahi aturan hukum maupun kesepakatan antar pihak.
1: Yang sudah sabar menunggu kehadiran new entry pertama nih, muncul di peringkat ke-18. Sudah datang Taylor Swift dan singlenya Passion Zero yang mengantongi 559 poin awal. 18. New entry.

0: Taylor Swift membawa kisah cinta yang berujung pahit lewat single barunya Passion Zero yang baru aja dirilis 25 September sebagai bagian dari edisi Deluxe The Life of Showgirl The Anchor.
1: Tidak mendapatkan dukungan dan poin yang memadai, Peggy Gou, Era Star, diam tidak bergerak dari peringkat 17. Minggu depan pasti naik karena single Woman mendapatkan 576 poin aja. 17.

Ketemu sama musisi yang mengalami peningkatan peringkat di posisi ke-15. Kita ketemu sama Miley Cyrus, yuk. Single Best Persuades mengumpulkan 604 poin di minggu ke-4, yang artinya bisa naik 19 peringkat sekaligus. 50. Let's go.

0: after this. Let's go.
1: Miley Cyrus kembali menduduki puncak Billboard 200 lewat album terbarunya Best Pursuits. Album yang dirilis 18 September 2026 ini debut di nomor 1 pada chart edisi 3 Oktober ya, dengan 61.000 setara unit album di Amerika Serikat selama pekan pertama. Pencapaian ini menjadi album nomor 1 pertama Miley dalam lebih dari 1 dekade. Wow. Setelah Bangers terakhir kali memimpin Billboard 200 pada tahun 2013, lama banget. Secara keseluruhan, Best Pursuits menjadi album ke-6-nya yang mencapai posisi number 1 sekaligus album ke-16 yang masuk top 10 Billboard 200.
2: Masih bertemu dengan musisi yang naik di minggu kedua, Nona. Berhasil membawa naik single Durian 2 tangga ke peringkat 14, karena mendapatkan 634 poin lagi. 14.

0: Perhatian publik dari album debut Nona adalah lagu-lagu dengan judul unik. Salah satunya adalah Durian. Lagu ini mengundang pertanyaan karena tidak ditemukan kata durian dalam liriknya.
1: Oke. Beri selamat untuk Backstreet Boys. Mereka berhasil membawa single Shape of My Heart naik 6 tangga dan duduk di peringkat ke-13 berkat dukungan sebesar 643 poin.

0: makin laris aja Backstreet Boys ya, karena Backstreet Boys-nya mengumumkan jadwal residensi Kanada mereka Into the Millennium Homecoming Live in Canada. Dan ini menjadi satu-satunya kesempatan bagi penggemar mereka di Amerika Serikat untuk melihat penampilan idolanya di tahun 2027.
1: Meiska rupanya kebagian jatah menjadi new entry kedua di minggu ini. Single Aku Cuma Punya Hati berada di posisi 12 setelah mendapatkan 666 poin awal. Sangat unik nomornya.
2: New entry.

0: Thinking of you. Kok gak gitu tadi nadanya?
1: Thinking of you. Aku cuma punya hati. Aku cuma punya hati.
0: Meska kembali menghadirkan karya terbaru melalui lagu berjudul Aku Cuma Punya Hati. Lagu ini merupakan versi daur ulang dari karya ciptaan Badai yang sebelumnya dipopulerkan oleh Mita. Gimana tadi?
1: Mita Lestari.
0: Di tahun 2015, versi Meska resmi dirilis 29 September 2026.
1: Out dari 10 besar dan mendarat kurang mulus di posisi ke-11. Google, Email Angel, dan Ultranet di minggu kedua hanya mendapatkan jatah 697 poin dari Anda dengan single

0: Wah, 20 besar rata rame ya. Bagaimana dengan 10 besar? Apakah Tulus masih akan menduduki puncak? Kasih tahu mau Diano. Tunggu aja ya, sesaat lagi.
1: Penguin Hot Music Chart, we'll be right back. Don't go anywhere.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wow.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
6: Yeay, aku juara.
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
9: Dari Wings Food. Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
10: Oke, Pa. Yeay!
9: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
10: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
6: Tapi jadi kotor, Pa.
9: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: To Penguin Hot Music Chart.
11: Your favorite music in one chart.
1: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
11: Your favorite music in one chart.
12: Penguin FM Sweet Music Station Grow With Love. Wibi Ade sudah kembali di Penguin Hot Music Chart. Kita tahan 10 besar yang sudah menunggu. Sekarang kita panggil dulu 20 hingga 11. 20 Ariana Grande, Hey Did I Make You Love Me. 19 Mahal Ini Percuma. 18 New Entry Pertama, Taylor Swift dengan Passion Zero. 17 Peggy Gu, Ira Star Woman. 16 Rem Laude, Icrow.
0: 15 Miley Cyrus, Best Pursuit. 14 ada Nona, Duria. 13 Backstreet Boys, Shape of My Heart. 12 ada New Entry Kedua Kita, Meiska, Aku Cuma Punya Hati. 11 ada Hugel, Email Angel, Ultranet, Moving to the Sun.
12: Sudah menunggu untuk membuka 10 besar minggu ini. Kita mulai dari Olivia Rodrigo yang kembali ke persaingan dengan singlenya Drop Dead, mendapatkan 703 poin dukungan.
13: Re-entry.

0: pada 17 April 2026, Olivia Rodrigo telah menggoda penggemarnya dengan berbagai petunjuk visual. Perubahan warna latar belakang pada situs resminya dan muncul mural di Los Angeles menjadi sinyal kuat akan perubahan estetika di era album ketiganya ini. Dengan rilisnya Drop Dead, para penggemar mendapatkan gambaran jelas mengenai arah musikalitas baru yang diusung oleh Olivia.
1: Sempat turun ke posisi 14 minggu lalu, Enau dan Ari Lesmana kembali ke 10 besar minggu ini. Sesi potret naik ke peringkat 9 bersama 799 poin dukungan dari Anda.
2: Number 9.

0: baru saja membagikan duetnya bersama Roni Parulian dengan membawakan single sesi potret pada YouTube channel Aku Enal. Video sesi live session tersebut sudah ditonton lebih dari 234 ribu kali hanya dalam waktu 4 hari.
1: Ih, keren.
0: Wow.
2: Come Over milik BTS, pencapaiannya cukup baik di minggu ini. Mendapatkan 878 poin, membuat lagu ini naik 5 tangga ke peringkat ke-8.

0: Grup K-pop Stray Kids mengikuti jejak BTS yang memboikot Grammy Awards 2027. Keputusan ini diambil di tengah kontroversi yang meningkat terkait kategori pop Asia yang baru dibuat dalam ajang penghargaan tersebut. Dikutip dari Korean Times pada 4 Oktober lalu, Stray Kids mengonfirmasi bahwa mereka tidak mengirimkan musik pada event Grammy ke-69.
1: Minggu yang sangat baik juga untuk Wisnu Santika dan Tiara Andini karena single Sumpah Percuma bisa melesat 5 peringkat dan mengamankan diri di posisi ke-7 karena mendapatkan 908 poin. Number 7.

0: Santika dikabarkan lagi pacaran ya. Itu katanya. Wow. Makanya orang lagi heboh tuh. Gak tahu ya apa untuk single ini apa gimana ya, Wak. Kabar ini beredar setelah keduanya sering membagikan momen bersama di media sosial. Yang terbaru, Wisnu mengunggah foto bersama Tiara yang merayakan ulang tahun ke-25 pada 23 September lalu. Sebelumnya, Tiara dan Wisnu juga sempat membuat konten bareng lho. Ya, kalau emang benar semoga langgeng.
1: Iya, semoga lancar. Kenaikan juga dialami Michael Jackson yang mencoba mendekati 5 besar. Billie Jean sudah sampai di peringkat ke-6 setelah didukung 937 poin dari Anda. Number 6.

0: Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence mulai menimbulkan persoalan serius di industri musik. Sony Music ini mengungkap telah meminta berbagai platform digital menghapus lebih dari 260 ribu lagu hasil AI yang meniru suara dan identitas artisnya seperti Michael Jackson, Harry Styles, Adele, dan juga Britney Spears hingga akhir September 2026. Jumlah tersebut meningkat tajam hanya dalam waktu 6 bulan. Pada akhir Maret 2026, Sony Music ini mencatat sekitar 135 ribu lagu deepfake berbasis AI yang telah diminta untuk diturunkan dari berbagai platform.
1: Belum beruntung minggu ini, Adele melorot dari posisi 4 dan duduk di peringkat kelima karena single Ain't in LA mendapatkan 1157 poin dari Anda.
2: Number

0: Rangkaian konser residensi Shakira di Madrid berlangsung sangat meriah dengan menghadirkan kejutan istimewa. Mengejutkan penggemar Dua Lipa naik ke atas panggung dalam pertunjukan pada 3 Oktober yang lalu. Di tengah jalannya konser yang digelar, Shakira mengajak Dua Lipa membawakan lagu Antologi secara akustik. Lagu legendaris tersebut berasal dari album Pies Descalzos milik Shakira yang dirilis di tahun 1995.
1: Mendapatkan 1.512 poin. Sang Liput dan Hikaru Utada naik 3 tangga lagi ke peringkat 3 minggu ini bersama singlenya Home. Number 3.

0: Charlie Puth bersama Somber, One Republic dan Ludacris dipastikan akan tampil di 102's Jingle Ball Philadelphia pada tanggal 15 Desember mendatang. Mereka dipastikan tampil di Xfinity Mobile Arena bersama dengan Jason Derulo, Adela, Kali Cantrell, The Bee Gees dan JYT.
1: Belum menjadi juara ternyata kalau yang ini ya. Runner up kita ada Michael Learns to Rock yang bertahan dulu di peringkat 2 nih. Single Bring It On mendapatkan 2208 poin lagi dari Anda. Jadi kamu bohong ya. Number 2.

0: Kita kan segera menyapa sang juara nih. Yuk, yuk. Sebelum ketemu dengan dia, yuk, yuk, yuk. Kita tetap harus mereview. Sebentar, yuk, yuk, yuk, yuk.
1: Ayo.
0: 10 Olivia Rodrigo sebagai di entry ketiga dengan Drop Dead. 9 And Now, Ariel Semana, Sexy Potret. 8 BTS, Come Over. 7 Wisnu Santika, Tiara Andini, Sumpah Percuma. 6 Michael Jackson, Billie Jean.
1: 5 ada Adela, Enin LA. 4 ada Dua Lipa, Training Season. 3 Charlie Puth, Home featuring Hikaru Utada. 2 ada Michael Learns to Rock, Bring It On.
0: Belum tergantikan sejak 14 minggu terakhir.
1: Wow.
0: Dengan 2628 poin dukungan dari Anda, Tulus menguasai chart ini lagi 14 kali.
1: Gila.
0: Singlenya Teh Hijau.
1: Congratulations.
2: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: masuk dalam sejumlah nominasi AMI Awards 2026 melalui single Teh Hijau. Lagu yang dirilis pada 30 Juni 2026 ini mengantarkan Tulus ke kategori artis solo pria pop terbaik, pencipta lagu pop terbaik, hingga karya produksi terbaik. Di kategori artis solo pria pop terbaik, Tulus bersaing bersama Ivan Seventeen, Pamungkas, Raim Laude, dan juga Roni Parulian.
1: Wah.
0: Selain Tulus, sejumlah orang yang terlibat dalam produksi Teh Hijau juga mendapat nominasi di AMI Awards 2026.
1: Pilihan FM Speed Music Station, Grow With Love. Yeay, selamat untuk Tulus dengan single Teh Hijau yang jadi juara 14 minggu berturut-turut. Sebelum kami pamit, kita ucapin terima kasih dulu dong.
0: Yeay.
1: Untuk sahabat Penguin FM, request terus jagoan Anda di Penguin Hot Music Chart dengan WhatsApp dan Telegram di 0811 393 494, atau request lewat sosmed, fanpage Facebook dan Instagram di @Penguin FM Bali dan juga @radiopenguinfm.
0: Jangan sampai ketinggalan dan mau tahu lengkap posisi single favoritnya, jangan lupa cek www.radiopenguinfm.com. Hari Senin bakal diupdate ya. Jadi kita ketemu lagi minggu depan. Ade Bimbi pamit.
1: Dan juga Wibi Bombo
2: pamit. Eh, bentar deh. Apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook @PenguinFM Bali, X @RadioPenguinFM, TikTok @PenguinFM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

0: Pingun FM, your sweet music station. Grow with love. Selamat malam sahabat Pingun FM. Sumawija happy sekali hari ini menemani Anda di Intermezzo Weekend selama 2 jam ya. Walaupun gak lama-lama banget, cuma 2 jam, bisa kan 4 jam ya. Tapi semua happy karena di hari ini malam minggu, malam yang Anda tunggu-tunggu. Semua mau ajak yuk untuk happy bareng, karena gak mau happy sendiri. Jadi langsung aja dengan lagu-lagu favorit yang sudah siap untuk Anda pilih dari playlist Pingguin FM Bali yang keren-keren. Jadi langsung dikirim yuk, Anda mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa, boleh dikirim di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kami, di Instagram dan fanpage Facebook at Pingguin FM Bali, X at Radio Pingguin FM, dengan formatnya kasih tahu semua yuk nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Yang mau streaming silakan bergabung di live.radiopinguinfm.com, dan jangan lupa juga buat follow TikTok kami di at Pingguin FM Bali, i-nya dua kali. Jadi lagu tadi ya, semua play special buat yang sudah menyapa awal-awal, ini dari Kakak Clara. Halo Kakak Clara, lagunya udah di play dong, lagu dari The Weeknd ya, One of the Girls. Jadi itu cuma spill satu lagu yang udah di request. Jadi buat Anda yang mau di play juga lagunya, silakan yuk kasih tahu, mumpung hari ini masih kosong banget, masih awal-awal banget, jadi lagunya bakal di play lebih awal juga. Jadi langsung aja, jangan sampai keduluan ya. Kalau keduluan nanti antreannya lebih panjang lagi. So boleh di waktu sampai 2 jam ke depan langsung dikirim sekarang aja. Ada Amin Mimbar juga yang sudah stay tune. Terima kasih buat Amin Mimbar, semoga happy selalu, nanti semua bacain requestannya ya di sesi berikutnya. So buat Anda yang mau request, silahkan juga ramaikan, nanti bakal dibacain requestnya, juga salam-salamnya, dan tungguin aja, jangan kemana-mana. Kita nyanyi bareng dengan lagu-lagu favorit yang Anda suka, biar hari ini makin sempurna yuk.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin?

Nah, kalau malam minggu pastinya pengen dong harinya berjalan dengan lancar, sempurna semua acara nih. Terima kasih, biar lebih sempurna lagi sahabat Pengguna FM, ada kabar seru buat Anda. Jadi buat Anda pengguna Tring by Pegadaian, yuk rayakan Tringversary dengan banyak promo dan keuntungan yang bisa Anda dapatkan selama periode promo. Rajin-rajin login ke aplikasi Tring by Pegadaian selama periode program dari tanggal 1 sampai 11 Oktober 2026 biar Anda dapat poin. Jangan lupa tanggal 8 dan 10 Oktober bakal ada Tring Gold Deal, promo khusus transaksi cicil emas batangan dan cicil tabungan emas dengan diskon uang muka per gram. Banyakin transaksi Tring by Pegadaian karena sampai dengan tanggal 23 Oktober bakal banyak benefit dari registrasi dan pembayaran lewat aplikasi Tring by Pegadaian. Ajak lebih banyak teman di tanggal 12 sampai 13 Oktober karena Anda akan mendapatkan reward 1,5 kali lipat. Mantap banget kan? Dan selama periode 24 sampai 31 Oktober banyakin cicil tabungan emas gadai, tabungan emas dan deposito emas untuk bisa mendapatkan special treat dan benefit menarik di Tringversary. Info lebih lanjut, yuk follow Instagram @pegadaiankanwildenpasar, WhatsApp 081239212131. Rayakan serunya Tringversary dari Pegadaian, urusan emas jadi cepat dan mudah mulai dari Tring.

0: Cinta Indonesia. Cinta Indonesia.
1: Pengguna FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat Pengguna FM, kalau kita ketahui masyarakat Asia yang umum ini dikenal dengan kebiasaan menyantap hidangan sarapan yang hangat, gurih, dan menyenangkan. Nah, tapi kebiasaan ini berbeda dengan pola makan masyarakat Eropa ya, yang umumnya lebih menyukai menu sarapan manis dan juga berstruktur ringan. Tapi, ada kabar yang sangat membanggakan juga sangat mengembirakan buat kita anak Indonesia ya. Karena, tadi dari saya baca di Good News from Indonesia.id Sona FM, dari Tas Atlas baru saja merilis daftar hidangan sarapan terbaik di kawasan Asia untuk tahun 2026. Dan menariknya, hidangan khas Indonesia yakni bubur ayam berhasil masuk daftar sebagai salah satu menu sarapan terbaik di Asia. Dan posisinya ini loh, di posisi ke-9 dengan skor 4,3. Sona FM, wih keren banget kan. Nah, peringkat ini disusun berdasarkan ribuan penilaian sah dari para penikmat kuliner di seluruh dunia. Masing-masing hidangan mencerminkan kekayaan bumbu, rempah, dan juga kebiasaan makan pagi masyarakat di negara asalnya. Jadi gimana? Kamu makin cinta Indonesia enggak?

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, Ade.

0: Ayah pulang.
1: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
1: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
0: Aduh iya, maaf deh Bu. Kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi. Jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
0: Ih, ibu tahu aja sih. Indis ekonomi kan harus hemat.
2: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
4: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
5: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
5: Baby
2: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
8: Bete pak, abis dimarahin bos.
7: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
8: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget!
7: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
8: Masa, Pak?
7: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
8: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
7: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
8: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
7: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
8: Oke, Pak.
9: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Pinguna FM, your sweet music station. Grow with love, special buat yang sudah request lagu ini dari 420, Quarry Tautami, Mango, buat Bagus Bawa. Gimana itu Mbak nih, Bagus Bawa request lagu Mango, ada apa gerangan nih Bligus? Ada ceritakah atau mungkin kayak pengen aja buat request sambil salam-salam orang spesial, para relasinya ya? Karena secara nih Bligus ini kan orang terkenal, banyak relasinya. Jadi biasanya itu banyak yang disalamin, setiap hari itu beda-beda. Karena absennya itu ada sip-sipnya, ya Bligus ya? Kalau hari ini siapa ya yang disalamin sama Bligus Bawa? Coba cuma cek dulu deh, siapa aja relasi hari ini disalamin. Hari ini requestnya adalah 420 Mangu buat Brother Suma Wijaya saat lalu. Oh, Suma, buat Suma aja hari ini ya. Oke deh, salam-salam spesial buat Suma katanya. Oke deh, sama-sama Brother TV, thank you lagunya udah mengudara. Oke, terima kasih buat Bigus Bawa. Terus ada Abah Wesel di Samplangan, terima kasih sudah menyapa. Terus ada Kadek Giri juga, lagunya udah di play ya. Tadi lagu dari One Direction, What's Make You Beautiful. Terus Amin Mimbar juga sudah bergabung nih di malam hari ini. Ini lagi terdampar katanya di Celukan Bawang Village. Oh, lagi di Desa Celukan Bawang ya. Mau nyapa ada Firman Cikopak, Bapal Atik, Buk Becik, terima kasih atas tumpangnya. Bapak Atik kali ya. Oh ya, Bapak Atik, Bu Becik, terima kasih atas tumpangannya ya. Soon be back home. Ini lagunya udah Suma siapin. Lagunya itu dari siapa tadi ya? Oh ya, ini Into Your Heart ya, Amin Himbar. Udah disiapin, kalau ditunggu aja. Thank you Suma, thank you juga buat Amin Himbar. Terus ada Kakak Clara, lagunya udah di play, One of the Girls, The Weeknd. Sama ada dari Telegram yang sudah menyapa, ada Abdullah juga, Rian Putra. Tapi sebelum Suma bacain, boleh dong yang lain sebenarnya, biar langsung nih Suma sapa Anda dan juga kirim salam-salam sapanya. Bisa banget sekarang, ramaikan yuk di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kami, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM. Terus formatnya, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salam. Wah, udah dikasih reaksi nih sama Rian Putra. Gimana nih Rian, hari ini di malam minggu kamu mau kemana? Apakah hari ini Rian Putra lagi di rumah saja atau jalan-jalan ya, jalan-jalan di hari Sabtu malam minggu? Lagunya tadi Woman udah di play, thank you banget ya buat Rian di Uluwatu. Terus ada Abdul juga, hai Abdul apa kabar? Kalau Abdul pengen lagunya Wisnu Santika dan juga Tiara Andini, Sumpah Percuma. Oke, disiapin ya lagunya. Terus buat semua sahabat Pinguin FM, selamat bermalam mingguan. Dan buat Kak Suma, selamat tugas siaran dan jangan lupa makan malam nanti. Terima kasih. Oke deh, thank you lo udah dengerin makan malam, hampir aja lupa. Oke deh. Terus ada Mbak Widiyati, apa kabar hari ini? Semoga sehat ya Mbak Widiyati ya. Apa nih kegiatannya di malam minggu? Ini sih Mbak Widiyati semua yakin pasti kerja. Pasti kerja, karena gak ada hari tanpa kerja ya Mbak Widiyati ya. Ingat lo, istirahat dulu Mbak Widiyati. Boleh makan malam sebentar sambil dengerin lagu favorit, biar kerjaannya nanti lanjut ya. Terus requestannya lagu Mikiko Desen Darulo ya Kak, kirim salam buat Suma aja. Wih, makasih loh semua disalamin. Tetap semangat lembur meski weekend sampai encok pegelinu pinggang. Oh ya Tuhan. Sama punggung ini Kak, buat Kak Suma semangat siarannya. Kakak juga semangat loh Mbak Widiyati yang lagi bekerja. Semua udah duga ya, Mbak Widiyati pasti lagi kerja. Bener, lagi buat sampian. Ini kayaknya laris manis ya Mbak Widiyati. Keren loh, cuannya ngalir terus. Semoga semangat selalu ya. Masih dikejar deadline. Semangat ya. Tidak hari tanpa dikejar deadline kayaknya Mbak Widiyati ya. Rainan banyak ya Mbak Widiyati. Ada upacara di Bali. Jadi ya hari ini sudah ditumpek wayang. Terus nanti Rainan apa lagi nih? Sudah banyak yang kutolak Kak, gak bisa kerjain. Wah ini juga bagus sih. Nggak asal terima aja Mbak Widiyati, karena semua tahu ini perlu waktu buatnya, nggak cepet ya. Kalau semua diterima kayaknya makin tepar nih Mbak Widiyati. Pokoknya semangat ya, dan mungkin bener tuh ditakar aja kemampuannya. Kalau emang rasanya nggak memungkinkan, ya udah ditolak secara halus. Bukan berarti menolak rezeki, tapi juga ini memikirkan diri sendiri juga. Takutnya sekarang kita forsir semuanya, tiba-tiba nanti kita yang drop, jadi rugi dong ya. Nanti harus periksa, terus juga sakit. Gak mau deh, no ya. Jadi buat Anda yang hari ini kerja semangat, tapi tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, lagi jalan-jalan juga, jangan sampai bablas ya. Tetap ingat-ingat dulu gimana kondisinya. Kalau emang memungkinkan buat jalan-jalan, silakan saja. Tapi kalau emang lagi kurang fit, di rumah aja seru banget kok, sambil dengerin lagu Radio Pengguna FM, sambil dengerin lagu favorit Anda juga, itu juga bikin happy. Jadi dimanapun Anda berada, Sumauja juga siap bikin Anda happy ya. Langsung yuk kasih tahu di WhatsApp Telegram Anda mau dengerin lagu apa lagi di 0811 393 494, biar bisa Suma siapin lagunya. Terus ada siapa lagi nih yang belum saya bacain? Kayak udah semua deh. Jadi ini masih banyak juga tempat ya yang bisa diisi dengan lagu-lagu favorit Anda di playlist. Jadi boleh langsung aja kasih tahu lagi yuk, biar Suma juga gak bingung nih milihin lagunya mau lagu apa. Terus biar Anda juga bisa terhibur malam hari ini sambil menikmati makan malam. Jangan lupa makan malam. Tadi udah diingetin sama Abdul ya. Abdul ingetin Suma, Suma ingetin Anda sebenarnya Bam. Jadi boleh dibuka dulu ya menu tudung sajinya. Jadi kalau emang udah ada disiapin di dapur, boleh dibuka-buka dulu. Tapi kalau Anda lagi di jalan, mampir dulu lah di rumah makan atau di resto yang Anda suka, sambil makan malam dan nikmatin menu hari ini sambil dengerin lagu favorit. Oke, langsung aja sekali lagi kasih tahu semua yuk di WhatsApp Telegram Anda mau dengerin lagu apa. Boleh dikirim di 0811 393 494. Jangan lupa juga salam-salamnya saya tungguin sampai jam 8 malam saja.
1: Single on Penguin FM.

Personil Backstreet Boys AJ McLean membuktikan bahwa music dan juga dance sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan karirnya. Hal tersebut kembali terlihat dalam single solo terbarunya Into Your Heart yang dirilis pada 16 September 2026. Lagu ini menjadi bagian dari album mendatang Sex, Love and Money yang dijadwalkan rilis pada 27 November melalui Black Friday. Rilisan ini juga menjadi kelanjutan dari album solo pertama AJ McLean berjudul My Name is Alexander James yang dirilis Januari lalu.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
5: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: birthday.
1: October, grow with love.
2: Kalau hari ini Anda merasa capek jadi orang tua, nggak apa-apa kok. Mengurus anak, pekerjaan, rumah, dan segala hal lainnya memang nggak selalu mudah. Jadi kalau punya kesempatan buat istirahat, istirahat aja dulu. Kalau butuh bantuan, jangan gengsi untuk minta ya. Karena menjaga diri sendiri juga bagian dari menjaga keluarga loh.

0: keliling Indonesia. Keliling Indonesia.
1: Pingguna FM, your sweet music station, grow with love. Sekarang semua mau ajak Anda buat keliling ke Bengkulu. Yuk sahabat Pingguna FM, karena di sana ada permainan tradisional yang unik banget. Jadi kayak akan penasaran buat Anda untuk mengetahui seperti apa sih uniknya permainan ini. Jadi ini adalah permainan yang bernama Palak Babi, sahabat FM. Satu permainan tradisional yang berasal dari daerah Bengkulu, yang dimana bagi yang berasal dari daerah Bengkulu ini benar-benar menjadi permainan yang asik ya. Memang permainan tradisional yang menjadi sarana hiburan bagi anak-anak dulunya dan sekarang hanya sekadar bersifat sebagai hiburan saja. Baik, ini permainan tradisional yang juga mengasah kemampuan sosialisasi juga dengan sesama anak-anak. Karena dulu kan asik banget ya kalau anak-anak udah bermain terus bareng teman-teman menggunakan barang-barang sederhana. Dan ini juga ada beberapa yang unik dari permainan adalah menggunakan dua bilah kayu, sahabat FM. Dimana ini dari buku Seno Undri Rahmadona yang berjudul Inventarisasi Perlindungan Karya Budaya. Permainan tradisional anak Bengkulu, Palak Babi menjadi salah satu permainan tradisional yang berasal dari daerah tersebut. Permainan tersebut yakni sudah berkembang di tengah masyarakat sejak lama. Dimana nama Palak Babi memiliki arti kepala babi. Pemberian nama permainan tradisional tersebut merujuk pada kebiasaan masyarakat dulunya yang selalu memukul kepala babi jika bertemu di ladang milik mereka. Hal ini sesuai dengan proses bermain palak babi sebab dalam permainan tersebut, para pemain juga memukul alat yang digunakan saat proses bermainnya. Untuk bermain palak babi, para pemain hanya perlu mempersiapkan dua bilah kayu, masing-masing kayu berukuran 30 cm sebagai anak dan juga 45 cm sebagai induknya. Kayu yang digunakan juga bervariasi. Selain kayu, para pemain juga bisa menggunakan bilah bambu sebagai gantinya. Jadi unik ya permainannya. Gimana nih menurut Anda, sahabat, permainan satu ini?

0: October, grow with love.
1: Menjadi orang tua ternyata nggak ada buku panduan yang benar-benar lengkap. Ada hari ketika kita sabar banget, ada juga hari ketika kita ya ikut capek. Dan itu nggak membuat kita jadi orang tua yang buruk kok. Kita juga sedang belajar, jadi nggak harus sempurna. Yang penting terus hadir dan terus berusaha.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Penguin FM your sweet music station, grow with love. Masih bareng Suma Wijaya Sound FM di Intermezzo Weekend yang menemani Anda. Dan sekarang waktu kita udah mulai terbatas nih di di malam hari ini, sore lagi. Belum move on, semua udah malam ya. Udah malam minggu, udah jalan-jalan. Jadi sekarang siap yuk dengan lagu requestan Anda. Suma bakal play sampai jam 8 malam nanti. Tinggal 30 menit lebih sekian ya. Jadi udah mulai menipis, tapi gak apa-apa. Masih banyak space untuk mengisi lagu ini, lagu-lagu dengan lagu yang Anda suka di playlist hari ini. Silakan kasih tahu aja yuk di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media, di Instagram dan fanpage Facebook diramaikan sahabat Penguin FM di @ Penguin FM Bali. Sudah saya posting ya. Di X juga bisa di @radio Penguin FM dengan formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Oke deh, semua mau sapa dulu, ada Gusto Raditya. Selamat malam Gusto, apa kabar? Kemana nih hari ini di hari Sabtu malam minggu, kalau Gusto shopping kah? Karena hari ini tanggal kembar ya, 10-10 shopping day. Jadi bolehlah buat Anda juga sebenarnya yang lagi berburu diskon. Tampaknya sekarang diskonnya banyak. Semua pakai diingetin lagi, yang lagi berhemat ini, yang lagi jaga-jaga. Karena banyak juga loh, Suma sendiri juga berjaga-jaga. Tapi kalau udah diskonnya besar ya udah agak mulai goyah. Ya sabar-sabar aja, tapi kalau emang perlu gak apa-apa ya dibeli aja sebenarnya, mumpung lagi diskon. Tapi kalau emang hanya keinginan dan gak perlu-perlu banget, boleh dipertimbangkan ya. Lagunya dari Gusto tadi, requestnya Dear Oh God, Avenged Sevenfold. Terus hati-hati katanya kalau selesai siaran. Makasih ya Gusto ya, salam-salamnya. Terus ada Ari Dinamika juga dari Tepati Klungkung sudah menyapa. Apa kabar Ari? Intermezzo. Kalau Ari hari ini juga menyapa, terima kasih sudah bergabung ya. Kalau mau request lagu juga bisa. Terus kalau dari fanpage Facebook ada yang menyapa juga gak sih? Coba deh, semua cek dulu. Yang lain silakan yuk, yang belum bergabung silakan langsung aja ya, ramekan di @Penguin FM Bali ya di fanpage Facebook. Oke, kira-kira ada siapa? Coba semua cek dulu. Ada ide bagus Widiantara dari Sidem Bunut Bangli. Ada ide Ayu Kutut Anom dari Sidem Bunut juga. Wayan Berata, apa kabar dari Batu Bulan Bali ya. Terus ada ide bagus Wandira Buludawa dari Kemasang Klungkung. Ada Aridinamika juga. Ada Nyoman Landung dari Klungkung. Ide bagus Iketut Ari Suginari Nastra dari Penamparan Jalan Gunung Andakasa Padang Sambian. Katiara, apa kabar dari Seputaran Belah Batu, ikutan bergabung. Makasih, makasih juga. Terus ada Madehendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan present katanya. Oke, ada Igede Sudana juga, terima kasih ya sudah menyapa. Mbak Tian, apa kabar Mbak Tian? Hari ini kemana malam minggu? Apakah di rumah atau mungkin jalan-jalan nih Mbak Tian? Kalau Mbak Tian requestnya Gigi My Facebook. Oke deh, ditunggu ya Mbak Tian lagunya. Bakal semua play. Buat ada yang belum request lagu favorit, silakan langsung aja kasih tahu Suma Wijaya di WhatsApp atau Telegram di 0811 3

0: October, grow with love.
1: Hai sahabat Penguin FM, saya Dr. Ari Pratama. Yuk dengarkan tips ringan seputar parenting dan tumbuh kembang anak bersama saya selama bulan ini dalam Grow with Love. Anak susah makan, coba berhenti mengejar anak sambil membawa sendok. Mulai biasakan makan di tempat yang sama dan pada jadwal yang teratur. Saat makan, matikan TV dan simpan gadgetnya supaya anak bisa fokus mengenali makanannya. Kalau anak sudah tidak mau makan, jangan dipaksa, apalagi dikejar-kejar. Tugas kita menyediakan makanan dan waktu makan yang nyaman agar anak belajar mengenali kapan dia lapar dan kapan dia kenyang. Jadi, daripada mengejar satu suap tambahan, ayo bangun dulu kebiasaan makan yang menyenangkan.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

Penguin FM, your sweet music station. Grow with love, 7FM. Lagu dari Coldplay, Him for the Weekend. Pas banget nih buat anda yang lagi menikmati weekendnya. Tapi sekarang nikmati weekend ditemenin sama Surya Winata ya, karena semuanya harus balik dulu karena udah jam 8. Lanjutkan keseruannya di Nuansa Malam. Tapi semua mau saya thank you dulu buat yang sudah bergabung. Ada Kakak Trisya Dewi yang lagi nyetir kereta tadi ya. Sekarang udah sampai atau masih nyetir juga nih Kak Trisya? Semoga selamat sampai tujuannya kalau masih nyetir, dan pokoknya hari ini semoga happy selalu. Lagunya Home, Utara Hikaru dan juga Charlie Puth udah semua play. Semoga makin asik deh di sana. Terus ada Mami Ranggani, apa kabar Mami? Mohon maaf banget ya, lagunya tadi gak ada Michael Jackson yang Smooth Criminal lah. Tapi salam-salamnya semua bacain dulu, spesial buat Mami yang hari ini sudah stay tune. Apa kabar nih? Terus salam-salam buat Iga Penyeneki, Arta Nadi, dan juga Ade dan Wibi. Oke deh, thank you ya buat Mami Ranggani hari ini sudah menemani Suma Wijaya di Intermezzo Weekend. Dan tungguin nanti siaran berikutnya. Semuanya harus pamit dulu. Hari ini happy weekend buat anda dan bahagia selalu.

Pingin FM, your sweet music station, grow with love. Hai, selamat malam sahabat Pingin FM. Surya Winata hadir lagi untuk hari ini. Kita ketemu di Nuansa Malam Weekend ya, sampai di jam 12, jadi jangan kemana-mana.

Pinkin FM, your sweet music station, grow with love. Mezi, dari miliknya Lola Yang, sahabat Pinkin FM. Gimana kemana malam minggunya untuk hari ini di hari Sabtu ya, 10 Oktober 2026. Ada Surya Winata yang akan temani Anda, sahabat Pinkin FM, di Nuansa Malam Weekend. Kita ketemu selama 4 jam untuk yang di malam ini ya. Oke, kita senang-senang, kita malam mingguan bareng sahabat Pinkin FM di studionya Pinkin FM Bali. Udah kan ya, stay tune di 103,6 FM Bali, selamat malam semuanya. Tapi kalau juga yang lagi stay tune streaming, lagi dengerin kita di live.radiopinkinfm.com. Mudah-mudahan kabar baik selalu. Selamat menikmati akhir pekan bareng sama keluarga, sama orang yang Anda sayangi. Anda boleh juga ngucapin sayangnya juga bisa lewat lagu kan, sambil Anda request, sambil kasih tahu lagu favoritnya di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinkinFMBali, Twitter X-nya @RadioPinkinFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam Anda. Single,

Girl group asal Indonesia Nona baru saja merilis album debut mereka berjudul Island Girl pada 18 September 2026. Album debut yang terdiri dari 15 lagu itu rilis di bawah naungan label Music 88 Rising. Salah satu yang menarik perhatian publik adalah lagu-lagu dengan judul unik. Salah satunya adalah Durian. Lagu ini mengundang pertanyaan karena tidak ditemukan kata Durian dalam lirik

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya. Tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

0: Dengan FM Your Sweet Music Station, Grow With Love. Jamie Miller, ini dia Long Way Home. Apa kabar? Selamat malam dulu buat yang request lagu ini, ada Mbak Tian. Halo Mbak Tian. Iya, dua kali double saya siaran untuk hari ini ya. Terima kasih buat Mbak Tian. Kemudian ada Ayu Sinta juga, apa kabar? Reza dengan Aku Wanita sudah nyanyi tadi ya. Selamat malam Minggu ya. Mungkin barangkali tadi ada yang ikut keseruan event Prima Trail Run 2026 di Pantai Pandawa. Gimana? Udah ada encok-encoknya belum? Waduh, pertanyaannya Ayu Sinta ini agak-agak ya. Encok loh ditanyain. Pokoknya seru abis dengan banyak door prize dan hiburan full entertainment. Pokoknya Dirgahayu TNI ke-81. Yeah, terima kasih banget buat Ayu Sinta. Lagunya tadi sudah, mudah-mudahan udah terhibur. Kemudian terima kasih juga buat Anda yang lain, sahabat Pink FM. Yang masih mau request, ayo ramein dong malamnya. Malam minggunya bareng Surya Winata kali ini. Kalau biasanya malam minggu Anda bareng sama Suma Wijaya. Nah, untuk hari Sabtu ini malam minggunya bareng saya. Ya, sampai di jam 12. Langsung aja WhatsApp dan Telegram di 0811-393-494. Facebook, Instagram, @PinggunFMBali. Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam.
1: Be that help. Be that help. Be that help.
0: Ya, sahabat Pink FM, pernah nggak ngerasa tiba-tiba bad mood? Tiba-tiba ngerasa lelah atau kurang fokus? Ya, sebelum kita menyalahkan pekerjaan atau kurang tidur, bisa deh coba cek lagi asupan cairan yang sudah masuk ke tubuh kita. Bisa jadi kita itu bad mood karena kurang minum. Kenapa sih kok bisa demikian? Ya, saya kutip dari CNN Indonesia, sahabat Pink FM. Suasana hati alias mood itu memang bisa berubah dalam sekejap. Namun, saat tanpa ada alasan jelas, lalu mood tiba-tiba menurun, nah ini patut dicurigai. Bisa aja hal ini berkaitan dengan asupan cairan. Suasana hati sendiri dipengaruhi oleh banyak hal ya. Mulai dari tidur kah, stres, kondisi psikologis, hormon, makanan, hingga aktivitas sehari-hari. Dehidrasi itu salah satu faktor yang

Madonna dan juga Shari XCX akhirnya resmi mempertemukan dua generasi pop lewat Tensteria After Hours. Kolaborasi ini pertama ya mereka rilis sebagai versi baru dari lagu Tensteria. Lagu ini sebelumnya menjadi bagian dari album nomor 1 milik dari Madonna, Confessions 2. Sementara versi terbarunya diproduksi oleh Madonna bersama Andrew Watt, Sirkat, dan juga Stuart Price. Tensteria After Hours menjadi perayaan terhadap berbagai pengaruh musik dan juga lingkungan yang ikut membentuk perjalanan Madonna dan juga Charli XCX sebelum akhirnya dikenal sebagai ikon di generasinya masing-masing.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kudu maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Wih!
1: Kan memberi pencapatan. Good morning, Edo.
0: Bah, ini mare, ya. Liu kuna anak yang ngiriang, Dek. Mare menggaya di kapal pesiar, ya.
1: Wih!
0: Dek, tawang, Dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sandra, padahal ini sunrise, ya, mikirin, lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Popular, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih!
0: Edah, Dek. Nak gelam kenain anak kok, nih, yo.
1: Mek. Siaran TV tuh preksano, Mek.
0: Ya, kenapa dek gelam?
1: Aduh, Mek, ini ada gelam kengken. Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh, Om. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.

0: Penguin News. Penguin News. Penguin News.
1: Otoritas Arab Saudi telah mengidentifikasi satu pilot yang tewas akibat serangan rudal Houthi di Bandara King Khalid, Riyadh. Kapten Hamad Ali Al-Khaltami merupakan satu di antara tiga korban tewas akibat serangan rudal yang dilakukan milisi Yaman pro-Iran tersebut. Serangan tersebut juga menyebabkan sejumlah warga Saudi dan penduduk dari berbagai kewarganegaraan mengalami luka-luka dengan tingkat keparahan mulai dari luka ringan hingga kritis. Seluruh korban luka telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam Weekend.

0: October, grow with love.
1: Hai sahabat Penguin FM, saya Dr. Ari Pratama. Yuk dengarkan tips ringan seputar parenting dan tumbuh kembang anak bersama saya selama bulan ini dalam Grow with Love. Anak lagi tantrum, jangan buru-buru dinasihati. Saat anak sedang menangis atau marah hebat, coba lakukan 3 hal sederhana. Pertama, kita yang tenang dulu. Kedua, pastikan anak aman dan beri waktu emosinya mereda. Ketiga, setelah mulai tenang, baru ajak bicara. Kita bisa bilang, "Mama, Papa tahu kalau kamu lagi marah, karena mainannya harus disimpan. Marah boleh, tapi memukul tidak boleh." Jadi ingat ya, saat tantrum, tenangkan dulu, baru arahkan. Radio Penguin.

0: Penyanyi pendatang baru Shira resmi merilis single berjudul Luka Terakhir pada 18 September 2026. Lagu ini menjadi debut Shira setelah meraih posisi juara 3 dalam The Icon Indonesia. Luka Terakhir juga dipercaya menjadi original soundtrack sinetron Cinta Seluas Samudra yang tayang di SCTV. Luka Terakhir bercerita tentang seseorang yang ingin kembali membuka hati setelah mengalami luka dari hubungan masa lalu. Di satu sisi, dia masih ingin merasakan cinta, tapi di sisi lain muncul ketakutan untuk kembali terluka. 103.6 Your Sweet Music Station Radio Pink One. October, grow with love.
1: Buat kita, cerita anak kadang terasa sepele. Tadi main apa? Main sama siapa? Kenapa tadi sedih sih? Tapi ketika kita mau berhenti sebentar dan mendengarkan, buat mereka itu bisa berarti banyak. Karena didengarkan membuat anak merasa aku penting. Yuk, Mama Papa, luangkan sedikit waktu Anda untuk benar-benar mendengar.

Dengan FM Your Sweet Music Station, Grow With Love. Ini dia Ed Sheeran dengan Celestial. Oke, sahabat Pinger FM, masih di Nuansa Malam Weekend, masih dengan lagu-lagu pilihan dari Anda juga, sahabat Pinger FM, yang sudah kasih tahu lagu favoritnya. Thank you banget ya. Buat yang belum, ayo bisa langsung dibacakan sekarang salam dan requestannya di 0811-393-494. Sekali lagi di 0811-393-494. Boleh juga di social media, Facebook, Instagram, @PinguinFMBali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Mbak Tien, apa kabar? Selamat malam Mbak Tien. Selamat malam Koko Surya. Wah, double siarannya nih hari ini. Yes, bener banget. Happy Saturday night, makasih. Iya, lagunya Jimmy Miller, Long Way Home udah nyanyi. Thank you banget juga. Kemudian buat Ayu Sinta, apa kabar? Reza dengan Aku Anita, sudah nyanyi tadi ya. Selamat malam Minggu ya buat teman-temannya semua. Apalagi yang tadi mungkin habis ikut event Prima Trail Run 2026 di Pantai Pandawa katanya. Pokoknya Dirgahayu TNI ke-81. Oke. Acaranya tadi seru katanya ya. Ada banyak door prize, ada banyak hiburan. Tapi malam ini gimana? Udah pada encok-encok belum sih? Itu ditanyain tuh. Oke, Mbak Iga Panca, Dear God dari milik Evan Sevenfold. Udah nyanyi tadi ya. Katanya sedang konser di Jakarta. Wah. Mbak Iga Panca ngikutin banget dia nih. Anak konser nih. Oke. Salamnya buat semua sahabat Pingin FM, buat Uya metugas, denger Uya sambil nyuci mobil nih, mumpung gak lembur. Nah gitu dong, sekali-sekali. Gak lembur, tapi tetap aja ya, disibukkan nyuci mobil. Oke, Mami Ranggani apa kabar? Selamat malam, ya siaran Surya. Suma Wijayanya udah tadi. Sierra dengan Luka Terakhir sudah nyanyi. Salamnya buat sahabat Pingin FM semua. Semoga bahagia selalu. Terima kasih buat Mami Ranggani. Abah Waisel juga terima kasih udah sempat bergabung ya dari seputaran Samplangan Gianyar. Mama Yuna, selamat malam Mama Yuna, apa kabar? Charlie Put dengan Home. Oke, ntar lagi udah mau nyanyi. Salamnya buat Koko, semangat malam Minggu. Baiklah, terima kasih buat Mama Yuna. Kemudian lanjut lagi, ini ada Bu Guru kita. Halo Juni, apa kabar? Dia katanya mau tidur selitan katanya. Wih, tumben dia bisa tidur jam segini. Oke, dia mau lagunya Brown Eyes dari Destiny's Child. Oke, ntar ya saya siapin lagunya. Terima kasih buat Juni Nati. Salam buat Bitu Nati, salam buat Ode, juga buat Tude Dangin. Oke? Thank you banget buat Bu Intan di Penati juga, apa kabar Bu Intan? Semoga kabar baik selalu, sehat selalu ya Bu Intan. Kemudian ada Mbak Dian, Mbak Dian Kusuma, Steve Aoki bareng sama Moksi Raya dengan I Love It When You Cry. Salam buat semua sahabat Pingin FM, Koko semangat siaran dan terima kasih. Baru sempat join lagi Koko, sibuk tadi. Sama dong ya, saya juga sibuk di weekend ini, jadwalnya padat. Oke, terima kasih. Oke, Mbak Iga Panca. Anakku Dewa Ananta senang nonton soalnya Uya. Hei. Oke deh, kenapa Mbak Iga Panca nggak ikut sekalian, ya kan? Sekalian libur gitu ya. Kalau di tetap di Denpasar, tetap di Bali, kayak Mbak Iga Panca nggak boleh libur. Tetap harus lembur, kan? Jadi ya udah, mendingan sekalian aja. Sekalian kabur, sekalian liburan. Pinter ya, saya ngajarin ya. Terima kasih buat Mbak Iga Pancaneki. Ya, selamat menikmati malam minggunya. Kemudian apa kabar buat Dewi? Halo Dewi, selamat malam. BTS dengan Come Over, baiklah. Terima kasih dan semangat selalu. Thank you banget buat Dewi. Oke, Bu Guru kita katanya pengen tidur selit aja. Wais, ngambek nih ceritanya kayaknya. Gak diajar malam mingguan sama Bitu Natih nih. Oke, terima kasih buat Rian Putra. Apa kabar Rian? Selamat malam. Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Baiklah, thanks a lot Surya. Thank you balik juga buat
Rian Putra. Oke, okay? Yang lain yang masih mau nemenin saya, boleh Anda WhatsApp lagi, Telegram lagi di 0811 393 494. Boleh juga di semua sosial media Penguin FM Bali.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: update. Sport update.
1: Pingin FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat Pingin FM, Indonesia menyerah 0-2 dari Malaysia pada babak semifinal Piala Suhandinata 2026 di Stadion Indoor Kairo, Hall Kompleks Mesir. Artinya pula, langkah Indonesia dalam kejuaraan dunia bergu junior Suhandinata Cup 2026 terhenti di babak semifinal. Adapun Malaysia melaju ke final dan akan berjumpa dengan pemenang China melawan Thailand. Piala Suhandinata 2026 digelar di Kairo, Mesir pada 5 sampai dengan 10 Oktober. Turnamen beregu campuran ini menggunakan sistem relay dengan target 55 poin dalam setiap setnya, berbeda dengan sistem perhitungan angka yang lazim digunakan dalam pertandingan bulu tangkis individual. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Sport Update di Nuansa Malam Weekend.

0: over cause it's not over.
1: October, grow with love.
2: Kalau hari ini Anda merasa capek jadi orang tua, nggak apa-apa kok. Mengurus anak, pekerjaan, rumah, dan segala hal lainnya memang nggak selalu mudah. Jadi kalau punya kesempatan buat istirahat aja dulu. Kalau butuh bantuan, jangan gengsi untuk minta.

Jackson Wong ini kembali menyapa penggemarnya lewat lagu baru berjudul Thank You. Lagu ini resmi dirilis pada 21 September 2026 dan menjadi salah satu karya terbaru Jackson setelah album Magic Man 2. Rilisan Thank You juga datang bersamaan dengan kabar penting mengenai perjalanan karir Jackson. Dia mengumumkan kerja sama manajemen dengan Roc Nation, perusahaan hiburan yang didirikan oleh Jay-Z, dan juga resmi meninggalkan 88 Rising.

0: Cafe Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Penguin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Holy Ghost.
1: U2 akan merilis album studio ke-16 berjudul Carnival Deluxe pada 13 November 2026 melalui Island Records. Album tersebut menjadi karya berisi materi baru pertama U2 dalam 9 tahun, sekaligus menandai tahun ke-50 perjalanan grup asal Irlandia itu. Dalam pengumuman Island Records pada 24 September 2026, U2 juga merilis lagu baru berjudul Silencio yang dilengkapi dengan video music. Lagu berdurasi 2 menit 35 detik ini disebut sebagai bagian dari eksplorasi baru YouTube bersama produser Jackknife Lee.

Pingin FM, your sweet music station, grow with love. Kirana, Dewa 19, ini dia sahabat Pingin FM. Gus Bawo, apa kabar? Lagu requestannya udah saya play ya. Thank you banget buat Gus Bawo. Salam buat semua sahabat Pingin FM. Ada Harti juga, selamat malam Harti. Clean Bandit bareng sama Big Pig dengan I Don't Wanna Hurt You. Oke, ditunggu lagunya. Terima kasih buat Harti yang ada di seputaran Jalan Gunung Batur, Singaraja. Thank you banget udah streaming dengerin Pingin FM Bali dari sana ya. Kemudian terima kasih juga untuk siapa lagi yang udah sempat bergabung nih yang belum saya sapa. Oke, udah semua ya saya sapa. Terima kasih banget sahabat Pingin FM. Buat yang belum, yang masih mau request lagu lagi, kita masih ada waktu 2 jam lagi. Anda boleh temenin saya lagi dengan requestan-requestan Anda. Jadi langsung aja di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Jangan lupa format ya. Nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya. Tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Pink FM, your sweet music station. Grow with love. Ya, sahabat Pinguin FM, pernah Anda berpikir bahwa ada satu frase sederhana itu akan memiliki kekuatan luar biasa untuk menentukan nasib sebuah hubungan? Ya, sahabat Pinguin FM, para psikolog yang tentunya juga sudah meneliti puluhan ribu pasangan ini menemukan jawabannya. Mereka menemukan bahwa ada satu kunci yang secara signifikan itu akan memprediksi apakah sebuah hubungan itu akan bertahan atau malah justru kandas. Nah, sahabat Pinguin FM, frase yang dimaksud itu adalah frase yang sangat umum yang pastinya sering kita ucapkan ternyata. Ya, tapi seringkali itu terabaikan dalam sebuah konteks hubungan romantis. Frasa apakah itu? Yes. Kata terima kasih, sahabat Pink FM. Ungkapan yang sederhana ini menurut para ahli itu kunci untuk membangun sebuah keintiman dan juga keamanan emosional. Dan itu juga akan menjadi sebuah pondasi untuk hubungan yang lebih kuat dan juga lebih langgeng.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya. Tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga.

Pingin FM, your sweet music station, grow with love. Yeah, sahabat Pingin FM. Tahukah Anda kalau para ilmuwan itu memastikan bahwa es adalah air beku? Nah, terdengar jelas ya memang, tapi ada beberapa ilmu pengetahuan menarik di baliknya. Es adalah keadaan padat air yang terbentuk ketika molekul air kehilangan cukup energi untuk menyusun diri mereka dalam struktur kristal yang lebih teratur. Tapi inilah bagian yang menarik, gak semua es terbentuk dengan cara yang sama. Dan faktor-faktor seperti suhu, tekanan, kekotoran dan juga kondisi beku dapat mengubah struktur dan juga sifatnya yang ada.

0: October, grow with love.
1: Hai sahabat Penguin FM, saya Dr. Ari Pratama. Yuk dengarkan tips ringan seputar parenting dan tumbuh kembang anak bersama saya selama bulan ini dalam Grow with Love. Anak susah makan, coba berhenti mengejar anak sambil membawa sendok. Mulai biasakan makan di tempat yang sama dan pada jadwal yang teratur. Saat makan, matikan TV dan simpan gadgetnya supaya anak bisa fokus mengenali makanannya. Kalau anak sudah tidak mau makan, jangan dipaksa, apalagi dikejar-kejar. Tugas kita menyediakan makanan dan waktu makan yang nyaman agar anak belajar mengenali kapan dia lapar dan kapan dia kenyang. Jadi, daripada mengejar satu suap tambahan, ayo bangun dulu kebiasaan makan yang menyenangkan. Radio Penguin. It's been a long-

I'm your sweet music station, Grow With Love. Ini dia Malik and the Essentials dengan Kita Bikin Romantis. Oke, terima kasih untuk Anda sahabat Pink FM yang masih mau nemenin saya walaupun udah jam 11 malam. Apa kabar buat Mbak Wiwi? Selamat malam Mbak Wiwi, terima kasih udah sempat bergabung. Sound dengan Way Back Home udah saya play ya, terima kasih Mbak Wiwi. Kemudian apa kabar juga buat Okta yang ada di Denpasar Timur. Lagunya sorry banget, Tomboxer kita gak punya. Jadi saya pilihin tadi Alan Walker yang The Spectre ya. Thank you banget. Di salamnya buat kakak penyiar aja. Selamat siaran sampai selesai. Sukses dan terima kasih. Terima kasih buat Okta di Denpasar. Dan juga buat Anda yang lain sahabat Pink FM yang masih nemenin saya. Thank you banget ya. Saya masih ada waktu 1 jam lagi sambil nemenin Anda mungkin yang belum mau tidur di malam minggu ini. Saya kasih lagu dulu deh dari Perunggu, ini dia, ini abadi.

0: October, grow with love.
1: Cepat bisa jalan, cepat bisa bicara, cepat bisa membaca, cepat pintar. Kadang kita itu terlalu fokus pada seberapa cepat anak mencapai sesuatu. Padahal masa kecil bukan perlombaan. Kenali prosesnya, dampingi perkembangannya, dan nikmati semua tahapnya. Karena mereka hanya akan menjadi kecil satu kali saja.

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin Yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you're probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

Pingin FM, your sweet music station, grow with love. Ya, sahabat Pingin FM, gak terasa saya sudah temani Anda selama 4 jam di Nuansa Malam Weekend. Saya masih pamit dulu. Kita ketemu lagi besok masih di program yang sama. Selamat beristirahat sahabat Pingin FM. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Happy weekend. Bye-bye.

ความเหนือสวมงามความสันติสันติสันติ

Music Music Station, Grow With Love. Selamat pagi semuanya. Apa kabar dong hari ini? Hari Minggu aja udah ya. Waktunya Dwi Putra di Mutra Pagi Weekend temenin sahabat Win FM sampai dengan jam 10 nanti.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

Can grow with love. Dia adalah pusaka sejuta umat manusia, kata Naif ya. Dan Mutra Pagi Weekend adalah teman sahabat FM di hari Minggu pagi ini sama dengan jam 10 nanti. Ada Dwi Putra di sini. Dan ada lagi nanti yang akan mau datang ya, rame yang akan mau datang. Ada 12 zodiak, ada satu bola kristal yang akan meramalkan karir asmara dan keuangannya untuk minggu ini seperti apa sih. Jadi penasaran ya, tapi jangan kemana-mana dulu sahabat FM, karena banyak juga yang akan mau lewat setelahnya. Sebelumnya ya maksudnya ya. Yaudah kalau gitu sahabat FM, kita mau jumpa yang satu ini dulu yuk. Weather Forecast. Weather Forecast. 11 Oktober 2026, sahabat FM, kita berjumpa lagi dengan Wonderground. Dan pagi ini diperkirakan cuaca untuk hari ini adalah cerah berawan. Udah cerah, cerah aja kali ya. Jangan isi berawannya. Boleh ding berawan biar agak-agak syahdu gitu. Boleh gak sih? Itu mendung namanya, Dwi. Yaudah gak apa-apa deh, terserah deh. Pokoknya untuk udara suhunya berkisar dari 25 sampai dengan 32 derajat Celcius. 25 hingga 32 derajat Celcius. Pagi ini diperkirakan 25 derajat Celcius ya, but feels like 26. Panasnya agak-agak nih, agak-agak hangat rasanya ya. Kemudian anginnya berhembus dari 15 sampai dengan 30 km per jam. Air quality indexnya itu bagus sih, diperkirakan 27. Kemudian UV indexnya during daytime itu extreme. Jangan lupa untuk menggunakan sunscreen, menggunakan topi, payung, dan segala macam untuk memproteksi kulit kita dong. Kemudian apalagi nih sahabat FM, mataharinya sudah terbit ya ternyata ya, di pukul 5 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah. Very early untuk pagi ini, dan terbenamnya nanti di pukul 6 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan ya hari ini kita dapetin hari Minggu yang paling semangat, paling bahagia di antara minggu-minggu kemarin.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: October, grow with love.
1: Buat kita, cerita anak kadang terasa sepele. Tadi main apa? Main sama siapa? Kenapa tadi sedih sih? Tapi ketika kita mau berhenti sebentar dan mendengarkan, buat mereka itu bisa berarti banyak. Karena didengarkan membuat anak merasa, aku penting. Yuk mama papa, luangkan sedikit waktu Anda untuk benar-benar mendengar.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya.
0: Oh, iya?
1: Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah
0: keren.
2: Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Masih di Mutra Pagi Weekend sahabat FM, gimana? Mutra Pagi Weekendnya udah berjalan nih, sudah 48 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Dewata. Sekarang ini kepingin buah apa sih? Buah yang seger ya. Kalau kemarin-kemarin emang aduh gila panas banget, sekarang jadi kepikiran ya perlu buah-buahan yang segar. Karena memang benar banget nih, buah ini jadi salah satu makanan yang wajib dipenuhi untuk kebutuhan nutrisi harian kita, ya kan? Apalagi di cuaca-cuaca seperti ini, ya kan? Kita butuh nutrisi tambahan, ya kan? Dari sekian banyak buah yang ada pepaya, melon, durian, rambutan, mangga, dan jambu dan segala macamnya. Saya tuh paling menyukai pepaya ya, karena segarnya dan untungnya harga pepaya masih terjangkau lah di kantong saya ya, masih terjangkau banget. Gak kebayang ya, kalau harga pepaya setara dengan harga Pertamina di Jakarta, iya ampun, amit-amit. Tapi ada loh buah yang harganya mencapai ratusan juta loh, apa sih buah itu?
1: Now I know.
0: Ada loh harga buah termahal di dunia, itu adalah Yubari King Melon sahabat Nuna FM. Kira-kira setara dengan harga Pertamina di Jakarta lah ya, buah ini berasal dari perkebunan di Yubari, sebuah kota yang terletak di Hokkaido, Jepang. Yubari King Melon dihargai sangat mahal karena buah ini dinilai sebagai jenis melon kasta tertinggi dengan kulit yang sangat halus, bentuk bulat sempurna, dan rasa yang begitu manis, dan tentunya perawatannya juga sangat khusus.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

FM Yusuf Music Station, Grow With Love. Hinakah dari gigi? Hina gak sih? Enggak dong ya. Tapi kalau perasaan ups and down dalam kehidupan itu wajar banget ya sahabat FM ya. Karena kita tuh gak bisa ya mempertahankan energi kita di level yang bagus seterusnya. Sepanjang jalan itu bagus terus. Kalau di jalan kan ada yang berliku, ada yang berbatu, ada yang bergelombang, ya kan? Begitu juga dengan kehidupan, ya kan? Tapi bisa diusahakan lah ya untuk menstabilkan perjalanan kita, ya kan? Kalau sekarang ini udah pagi loh, sahabat FM, pagi-pagi ini mesti bangun dong. Iya dong, bangun dong. Hari baru udah dimulai, hari Minggu udah dimulai dan sebenarnya kita hari Minggu ini banyak banget ya punya hal untuk dilakukan. Seperti di Mutra Pagi Weekend ini banyak hal yang kita bisa lakukan sahabat NFM. Salah satunya adalah request lagu. Yuk di 0811 393 494, WhatsApp atau Telegram itu ya, DM di Instagram, komen di fanspage Facebook @PinginFM Bali, atau boleh juga mention lagunya via X kita @RadioPinginFM. Mutra Pagi Weekend untuk hari ini bisa sahabat NFM dengerin via streaming ya di live.radiopinginfm.com. Selamat pagi saya untuk Waisel, terima kasih sudah menyapa saya. Kemudian ada Rian Putra di Uluwatu sudah menyapa. Mau dengerin lagunya Raim Laude yang Ikro. Thank you banget. Wah, hari ini ada Dwi Putra bukan Suma yang siaran. Suma masih bobo kayaknya ya. Suma masih selimutan. Enggak ding, Suma itu jogging hari ini. Coba dicari-cari itu di lapangan mana dia jogging ya. Thank you banget. Kemudian ada Lingga tadi udah saya puterin ya lagunya ya, Gigi. Ternyata ada loh lagu itu ya, Hinakah. Thank you banget ya Lingga ya. Hari ini juga ikutan Suma nih jogging, tapi joggingnya itu di pantai katanya. Bareng Ayu sambil gandengan tangan. Ih, ngerepotin banget sih. Jogging kok gandengan tangan. Kemudian ada siapa lagi nih yang udah sapa kita? Ada Bayu. Apa kabar Bayu? Makasih ya udah sapa-sapa ya. Lagunya bentar lagi diputerin. Kemudian ada ini adalah Agus ya. Agus, lagunya ini gak ada deh kayaknya. Coba kasih tahu ya lagu yang lain ya. Coba. Dicari-cari lagu opsi yang lain ya. Boleh kasih tahu saya via WhatsApp lagi ya. Thank you banget buat sahabat NFM yang pengen banget ya. Untuk minggu ini seperti apa sih peruntungannya, zodiaknya seperti apa sih? Nanti dong di jam 8.40 Bola Kristal akan hadir meramalkan karir asmara dan keuangannya seperti apa. Yuk, WhatsApp dan Telegram masih dibuka 0811 393 494, DM di Instagram, komen di fanspage Facebook @PinginFM Bali, atau mention X kita sekali lagi di mana? Di @radiopinginfm.com. Nah, sekarang saya mau puterin lagu yang satu ini nih, Bad Bunny di TMF.

0: Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tin. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari.
0: Bener.
1: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wah.
4: Plus ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
3: Yeay, aku juara!
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
6: Dari Wingsfood.

Super Music Music Station, Grow With Love, Silent Treatment. Ini ngeri banget ya kalau udah seseorang udah melakukan silent treatment ini kepada kita ya. Jadi serba salah, mau nyapa serba salah, mau gangguin salah juga sih ya. Jangan dong, silent treatment is a killer loh. Hati-hati loh kalau silent treatment ini ya. Mendingan sekarang ini kalau misalnya pengen sesuatu, omongin ya, jangan didiemin. Kalau misalnya mau refresh, ajak tuh pasangannya. Yuk sayang, kita refreshing yuk. Nah kayaknya lebih bagus seperti itu kali ya. Mengajukan apa yang ingin kita ini ya, menyampaikan apa yang ingin kita lakukan gitu ya. Kalau saya mau refresh ke Ubud, ayo kita refresh ke Ubud. Kita ke Toy Ubud aja sahabat NFM. Ada Toy Ubud yang punya paket lengkap buat Anda nih untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang beda. Trekking ke air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 saja per orangnya. Kalau misalnya mau staycation, bisa nih The Keong Unique Lodge. Siap memanjakan Anda dengan kamar mewahnya loh. Kemudian yang mau camping, bu, apalagi nih yang suka camping nih. Ada green camping sahabat NFM di tengah alam Ubud yang adem. Ini sudah termasuk sarapan ya. Untuk harga dan detail silakan hubungi 0811-3831-2503. Nah ini nih yang pengen rame-rame ke Toy Ubud boleh banget ya. Mau gathering, mau outing yang beda dan berkesan, emang Toy Ubud sih jawabannya ya. Cukup bayar Rp425.000 per orang. Ini nih sudah termasuk satu malam di green camping, kemudian makan malam, kemudian termasuk sarapan juga. Terus ada aktivitas trekking ke air terjun juga. Cocok dong buat outing kantor atau family gathering. Kumpulin tuh segera teman-temannya ya, minimal 20 orang aja. Yuk! Bikin momen spesial bareng Toy Ubud, serunya pasti. Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toy Ubud.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Iya, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
7: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan 4.000 rupiah.
3: Lebih hemat.

0: Pino Premier Music Station, Grow With Love, That Girl by Thailand. Gimana minggu paginya? Sudah sampai mana larinya? Sudah sampai mana ngejar tukang buburnya? Tukang bubur dikejar ya. Tukang buburnya juga ikut jogging ya ternyata ya. Selamat pagi saya untuk Agus, thank you banget sudah menyapa. Lagunya udah puterin ya, That Girl. Terima kasih, tumben nih, tumben nyapa saya di pagi-pagi ini. Selamat pagi juga untuk Rani. Wah, ini nih kalau teman saya yang satu ini rajin banget ya. Pagi-pagi sudah siap-siap, bersiap-siap untuk bisnisnya. Keren, cuan. Yang lain gimana nih? Yang lain kasih tahu dong lagu kesukaannya di sini. Saya juga pengen tahu tuh. Saya juga pengen dengerin lagu-lagu kesukaan sahabat NFM. Kita dengerin bareng-bareng ya di Muter Pagi Weekend sampai jam 10. Boleh kasih tahu lagunya via WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. DM di Instagram, komen di fans page Facebook juga boleh. ID-nya adalah @PenguinFM Bali. Atau mention X kita @RadioPenguinFM.
1: Sport Update.
0: Ada yang punya kisah miris nih sahabat NFM adalah Vinicius Junior yang menjalani kisah miris dalam laga Real Madrid lawan Villarreal di Bernabeu Sabtu 10 Oktober waktu setempat ya. Jadi ceritanya ia berhasil mencetak gol namun kemudian malah terkena kartu merah setelah pengecekan VAR. Vinicius mencetak gol ke gawang Villarreal di menit ke-70. Momen gol itu dirayakan penuh emosional oleh Vinicius dan rekan-rekannya di Madrid. Jose Mourinho juga ikut bergabung loh dalam perayaan gol itu mengingat masa-masa sulit yang dilalui oleh Vinicius di awal musim ini. Namun wasit Isidro Escuderos berkomunikasi dengan wasit VAR lalu memutuskan melihat tayang ulang proses gol Vinicius di monitor VAR. Nah, pada tayangan itu tuh terlihatlah setelah mengoper bola pada Bellingham, Vinicius menarik rambut Nathan Saliba dan kemudian berlari menuju gawang. Pelanggaran menarik rambut Saliba dengan keras itu dianggap wasit sebagai pelanggaran keras dan wasit memutuskan memberikan kartu merah pada Vinicius. Tidak hanya menganulir gol tersebut, Escuderos juga memutuskan memberikan kartu merah pada Vinicius. Iya sih, kalau yang satu ini miris banget.

0: October, grow with love.
1: Kalau hari ini Anda merasa capek jadi orang tua, nggak apa-apa kok. Mengurus anak, pekerjaan, rumah, dan segala hal lainnya memang nggak selalu mudah. Jadi kalau punya kesempatan buat istirahat, istirahat aja dulu. Kalau butuh bantuan, jangan gengsi untuk minta ya. Karena menjaga diri sendiri juga bagian dari menjaga keluarga loh.

Bunyi FM, your sweet music station. Grow with love. What love is? Wah, jangan tanyakan ke saya nih, sahabat Bunyi FM. Tanyakan ke kakak Juni nanti. Selamat pagi, kakak Juni. Thank you banget sudah menyapa di Muter Pagi Weekend ya. Tapi sekarang ini ada kabar seru loh buat kakak Juni dan buat sahabat Bunyi FM pengguna Tring by Pegadaian. Kita rayakan Tringversary dengan banyak promo dan keuntungan yang bisa Anda dapatin selama periode promo loh. Rajin-rajin login ke aplikasi Tring by Pegadaian selama periode program dari tanggal 1 hingga 11 Oktober 2026 biar Anda dapat poin. Nah, bahkan di tanggal 8 dan 10 Oktober ada Tring Gold Deal, promo khusus transaksi cicil emas batangan dan cicil tabungan emas dengan diskon uang muka per gram loh. Banyakin transaksi lewat Tring by Pegadaian karena sampai dengan tanggal 23 Oktober itu akan banyak benefit dari registrasi dan pembayaran lewat aplikasi Tring by Pegadaian. Ajak juga ya lebih banyak temannya di tanggal 12 hingga 13 Oktober. Karena Anda akan mendapatkan reward 1,5 kali lipat. Wow, keren banget nih rewardnya ya. Selama periode 24 hingga

1 Oktober, banyakin cicil tabungan emas, gade tabungan emas, dan deposito emas untuk mendapatkan special treat dan benefit menarik di Trinkversary. Info lebih lanjut, silakan follow dan Instagram. Silakan follow Instagramnya @pegadaiankanwil dan pasar. Kemudian bisa juga hubungi WhatsAppnya di 081239212131. Sekali lagi ya, 081239212131. Rayakan serunya Trinkversary dari Pegadaian. Urusan emas jadi cepat dan mudah.

0: FM Music, Music Station, Grow With Love, This and That. Ingin melakukan itu dan ini dan itu dan ini. Mau kesana dan kesini, banyak banget ya. Banyak banget pilihan-pilihan yang ada di hari Minggu ini. Tapi bersyukur dong, banyak pilihan. Jadi kita masih bisa memilih lah ya, pilih salah satu atau salah duanya. Atau boleh tuh semuanya. Kalau di muter pagi weekend boleh ya sahabat Grafam pilih-pilih lagu ya, kasih tahu lagu kesukaannya di sini boleh. Dwi Putra akan puterin sampai dengan jam 10 aja. Boleh requestnya via WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, dan di Instagram komen di fanspage Facebook at Pengen FM Bali atau di X at Radio Pengen FM.
1: Berita sepekan.
0: Sahabat Minerva, mantan Kepala Badan Intelijen Luar Negeri Jerman BND August Henning ditangkap pada Selasa 6 Oktober 2026 atas dugaan spionase dan percobaan pengkhianatan. Jaksa Federal Jerman menduga Henning berupaya membocorkan informasi sensitif kepada Badan Intelijen asing sebanyak 2.000 dokumen rahasia. Diketahui, Henning pernah memimpin BND pada 1998 hingga 2005. Selain Henning, mantan kepala stafnya yang hanya diidentifikasi sebagai Manfred D. turut ditangkap. Mahkamah Konstitusi atau MK tidak dapat mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 169 huruf R dan pasal 227 huruf I Undang-Undang Pemilu. Namun, Adis mengatakan persoalan tersebut tidak lagi dapat diperiksa dalam rezim penyelesaian sengketa pilpres karena Gibran tidak lagi berstatus sebagai calon wakil presiden setelah dilantik dan diambil sumpahnya sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan pihaknya akan menindak tegas apabila ditemukan anggota yang menjadikan rumah dinas sebagai markas judi online. Hal itu disampaikan Maruli saat ditanya mengenai isu yang ramai di media sosial terkait dugaan rumah dinas milik anggota TNI yang digunakan sebagai markas judol. Dikutip dari kompas.com, antaranews.com dan cnnindonesia.com, saya Dwi Putra untuk Berita Sepekan di Mutiara Pagi Weekend.

Radio Penguin. Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Philippines Music Station, Girl With Love. Seandainya Devi Divki Khalif dan Princia Prinsa Mandagi sahabat Nafam. Ada Ayu yang sudah request salah satu ini. Terima kasih ya Ayu ya. Lagi gandengan tangan. Tetap dong dibahas ya gandengan tangannya ya. Gimana mimpi kemarin, mimpinya apa sih malam-malam, mimpi apa? Biasanya kalau tidurnya nyenyak gak mimpi ya. Kemudian kalau saya sih biasanya pagi-pagi tuh mimpinya ya, begitu menjelang bangun tidur mimpi deh. Seperti kalau saya ingat sih saya mimpinya mimpi terbang ya. Mimpi terbang naik perbandani bersama Aladdin. Ih seru ya. Adanya ada Milo di situ, anak bul saya ya. Tapi saat pemandangannya indah, tiba-tiba tuh hujannya turun dan si Milo seperti biasa ya suka gonggongin hujan. Nah, yang ada beneran dong, dia tuh gonggongin saya ya. Dia menggonggong di bawah minta keluar, pengen pi katanya. Jadi udahan deh mimpinya. Buyar sama Aladdin, buyar sama mimpi, buyar sama permadani terbangnya. Yang ada saya buka pintu, kemudian bersiap-siap untuk siaran ya. Temenin sahabat Nafam di Mutra Pagi Weekend ini. Gimana nih sahabat Nafam mau diputerin lagu apa coba? Mau diputerin lagu yang enak. Kata Ayu, nyambung aja sih Ayu, ah udah sana jogging aja yuk. Dayu Asriani, thank you banget ya Ibu Dayu. Lagunya bentar lagi diputerin, Teddy Swims, Perfect Man. Ya, thank you banget ya. Kemudian ada Kakak Juni, bentar lagi diputerin ya. Omi, OMI, cheerleader. Ditunggu ya, happy Sunday untuk semua sahabat Mina FM. Yuk, ngopi yuk. Juni nanti, kapan nih? Kayaknya Juni nanti sibuk banget ya sama anak-anaknya ya, sama murid-muridnya ya. Kemudian ada Dr. Ardi. Dr. Ardi kasih tahu dong lagu kesukaannya apa yuk. Kemudian ada, oh langsung dong di, ini kayaknya ngedraft dulu ya baru kirimin ke saya ya. Thank you banget ya, katanya jangan dulu mikirin Senin, masih ada waktu buat nikmatin Minggu, bener banget ya. Hari Senin besok, hari Minggu kita nikmatin yang sekarang ya. Tak semudah Hom Pimpa, Alayum Gambreng, Unyil Kucing gitu ya, Adi. Kemudian ada siapa nih yang sudah sapa lagi, Rian, belum diputerin ya lagunya, bentar lagi ya Rian. Thank you banget sudah sapa-sapa kita, buat sahabat Nafam yang pengen dengerin lagu kesukaannya. Boleh kasih tahu saya di 0811 3934 WhatsApp atau Telegram ya Tia. DM di Instagram, komen di fanspage Facebook at Pingin FM Bali atau di X at Radio Pingin FM. Sekarang saya mau puterin lagu yang satu ini. Adalah yang butuh semangat. Yuk dengerin lagunya bareng-bareng yuk. Ini di request oleh Juninati. Yuk.